kita beralih ke informasi yang berikutnya. Dua petenis Indonesia, Gunawan Trismuswantara dan juga Ethan Davidzap, melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championships 2026 di Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali. Gunawan memastikan tiket final setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Huggins 2 set langsung 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Sementara Ethan yang baru berusia 17 tahun menundukkan sesama petenis Indonesia Dewana Gustaman dengan skor 6-2 dan juga 6-3. Pada final kualifikasi, Gunawan akan menghadapi Haruto Ishikawa dari Jepang, sedangkan Ethan akan bertemu unggulan keempat dengan Ren Nakamura. Seri keempat ITF M15 berlangsung pada tanggal 31 Agustus hingga tanggal 6 September tahun 2026. Itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, dan saya Ida mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

Cartoon Pro 2 ada kabar yang keren banget nih, datang dari dunia UFC. Katanya ada Bilal Alakai Hasan nih, alias Billy the Indo Ninja gitu ya, akhirnya resmi debut di UFC dan langsung bikin panggung Shanghai panas nih. Katanya tanggal 29 Agustus kemarin dia tampil nih menghadapi fighter asal Peru, Nilson Rojas, dan gak pakai lama-lama lah ya, katanya Bilal nih menang KO Tawan Pro 2 di ronde kedua. Dan pertarungannya sendiri ya berlangsung intens pastinya ya dari ronde pertama nih. Dan katanya Bilal memang tampil agresif banget gitu ya, terus strikingnya tajam dan juga presisi, plus pressure-nya kayaknya bikin Rojas nih terus dipaksa bertahan gitu ya. Dan bahkan nih Rojas udah ngalamin pendarahan sejak ronde pertama Tawan Pro 2. Tapi kemenangan ini juga bikin rekor profesionalnya Bilal makin keren gitu ya, 10 kemenangan tanpa kekalahan alias 10-0 telak Tawan Pro 2. Dan yang bikin makin menarik lagi katanya laga yang satu ini juga jadi bagian dari rangkaian gitu ya untuk bisa menuju ke pertarungan Umar Nurmagomedov kontra dengan Song Yadong gitu Tawan Pro 2. Nah kira-kira nih sekarang ya pertanyaannya adalah kira-kira bakalan lawan siapa lagi nih si Bilal ini Tawan Pro 2.

sama Bro Dua kalau ngomongin soal peduli lingkungan gitu ya. Kayaknya semua tuh sekarang gencar gitu ya. Gimana caranya gitu ya bisa memulihkan kondisi bumi kita teman Bro Dua. Termasuk juga mungkin sekarang yang lagi rame banget penggunaan kendaraan listrik ya teman Bro Dua ya, yang kayaknya juga lagi gencar banget nih. Kayaknya mulai dari motor gitu ya sampai mobil tuh sekarang listrik gitu ya. Tapi nih kalau motor dan listrik kayaknya udah kita lihat sering berkeliaran di jalan-jalan raya gitu ya. Kamu kebayang gak kalau pesawat juga pakai listrik nih teman Pro 2? Nah tapi ini ternyata beneran ada teman Pro 2. Katanya Indonesia mulai ngelirik lebih tinggi lagi ya. Indonesia sedang ngebangin Vela Alpha, yaitu pesawat listrik nih yang katanya bakalan punya kemampuan lepas landas dan juga mendarat secara vertikal. Jadi gak perlu dengan adanya landasan pacu yang panjang gitu ya kayak pesawat pada umumnya. Dan yang katanya yang lebih kerennya lagi nih, pesawat yang satu ini katanya dirancang sama 10 insinyur mudanya Indonesia sebagai bagian dari pengembangan teknologi transportasi udara masa depan. Wow, keren ya teman Brodo ya. Dan pengembangan armadanya nih katanya juga udah direncanain beberapa tahap gitu ya, dengan 120 unit dari Cina, 30 unit dari Jepang, dan 50 unit dari Indonesia. Tapi tentunya ya teman Pro 2 ya, realisasinya nih masih ngelihat gitu ya kesiapan-kesiapan teknologi, terus juga regulasi, terus juga pengaturan pasarnya dan juga infrastrukturnya. Jadi kalau selama ini kayaknya kita ngomongin mobil listrik gitu ya, motor listrik, kayaknya siap-siap nih teman Pro 2. Jangan-jangan nanti bakalan jadi zamannya pesawat listrik juga.

Sejak pengibaran pertamanya, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali pada tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikat pertama telah usang. Presiden Soeharto pun menyetujui duplikasi bendera pusaka kedua. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Catatan sejarah mengungkapkan warna merah dan putih terinspirasi dari warna panji atau pataka bendera Kerajaan Majapahit pada abad ke-13.

0: Ah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan, nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.

bukannya buru-buru gitu ya nyari gate, tapi malah nyari makanan dulu nih. Nah tapi kalau kamu salah satu yang kayak gitu, kayaknya gak sendirian sih teman Pro 2 ya. Dan kayaknya banyak juga nih orang yang ke bandara gitu ya, udah kepikiran gitu dari rumah, ah udahlah makannya nanti aja di sana di bandara gitu ya. Dan ada info yang menarik nih teman Pro 2 ya, dan ini kabar yang cukup keren ya dari bandaranya kita nih, Soekarno-Hatta. Jadi katanya bandara kebanggaan kita ini masuk ke dalam 10 besar bandara terbaik dunia untuk urusan kuliner pas lagi transit nih. Dan katanya berhasil nangkring di peringkat ke-6 dunia. Dan menurut studi Airport Parking and Hotels, katanya Soekarno-Hatta nih punya 133 restoran dan juga kafe di berbagai terminal. Dan jumlah ini bahkan ya teman Prodo ya, katanya ngalahin Airport JFK New York gitu ya, John F. Kennedy, Shanghai Pudong, dan juga Istanbul Airport. Nah di Asia Tenggara sendiri nih, Soekarno-Hatta juga jadi yang nomor 2, tepat di bawah Changi Singapura yang punya 247 restoran dan juga kafe teman Pro 2. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, city makan dulu baru boarding, atau boarding dulu baru cari makanan?

Masih barengan sama aku Idel di pada pagi ini teman Pro 2. Dan aku mau tanya nih ke kamu ya. Kamu pernah gak sih ngerasa gitu ya, mungkin untuk kamu yang udah kerja gitu ya, gaji nih baru masuk gitu ya, tapi kok tahu-tahu udah menipis aja gitu ya. Apalagi emang di tengah harga kebutuhan sekarang tuh yang kayaknya terus berubah gitu ya, semakin naik gitu ya. Kayak kalau anak-anak sekarang bilang kayak in this economy gitu ya. Kita nih emang harus makin pinter-pinter ngatur keuangan kita nih. Dan untuk kamu mungkin yang kayaknya punya masalah juga nih di kayaknya di keuangan kamu gitu ya, kayak gaji baru masuk tapi tiba-tiba nipis nih, ada sebenarnya beberapa tips simple nih teman Prodo yang bisa kamu terapin di keuangan kamu. Dan ini dikutip dari rri.co.id. Yang pertama, kamu bisa mencatat nih semua pemasukan dan juga pengeluaran keuangan kamu. Jadi tahu gitu ya, uang kita tuh larinya sebenarnya kemana sih arahnya. Iya, yang penting kelihatan gitu ya, arahnya jelas. Dan yang kedua nih, kamu harus bedain juga gitu ya, kebutuhan sama keinginan kamu. Jangan sampai kayak lagi jalan sedikit gitu ya, mungkin ngelihat promo sedikit langsung kayak wah, check out gitu ya. Padahal sebenarnya kamu nih gak butuh-butuh banget gitu sama barang yang satu ini gitu. Terus biasain juga bikin daftar belanja gitu ya. Kamu harus pinter-pinter cari alternatif barang nih yang sekiranya lebih hemat gitu ya. Dan kalau bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang kayaknya di luar dari yang sebenarnya nggak penting-penting banget lah ya. Mungkin bisa juga nih kurang-kurangin sering-sering jajan atau makan di luar gitu ya. Mendingan kayaknya masak sendiri teman Pro 2 ini salah satu langkah yang cukup bisa kamu ambil gitu ya untuk menghemat. Dan yang gak kalah penting sih pastinya, sisihin dana darurat kamu di awal bulan, bukan nunggu ada sisa baru kamu simpan teman Pro 2. Jadi emang di tengah kenaikan bahan pokok gitu ya, inflasi, bukan berarti kamu gak boleh jajan kok. Boleh dong, tapi dompet kamu juga harus diajak kompromi pastinya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang nggak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya nggak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di akhir-akhir ini gitu ya, kayaknya cuaca tuh agak sedikit tidak menentu ya. Kayak kadang-kadang panas gitu ya, terus tiba-tiba sorenya hujan gitu ya. Ini bikin badan kita kayaknya juga jadi gak enak gitu ya. Dan juga kayaknya ini adalah salah satu cuaca yang bisa memicu berbagai penyakit ya teman Pro 2. Terutama mungkin juga kalau kamu yang kayaknya udah mulai terserang flu batuk gitu ya, pasti biasanya juga ngerasain yang namanya demam nih teman Pro 2. Nah tapi nih teman Pro 2, dikutip dari rri.co.id, ada beberapa buah-buahan yang bisa bantu tubuh kamu nih cepet pulih pas lagi demam. Karena kadang-kadang kalau lagi demam kita nggak mood ya makan apa-apa gitu ya, kayak mulut juga rasanya udah pahit, bahkan juga kita rentan dehidrasi ya teman Pro 2 ya, kayak lemes dehidrasi gitu. Nah ada beberapa buah nih yang bisa kamu konsumsi untuk bisa ningkatin daya tahan tubuh kamu kalau kamu lagi demam teman Pro 2. Nah yang pertama nih ada kelapa gitu ya, yang mengandung antioksidan gitu ya, yang bisa pastinya dukung kekebalan tubuh kamu nih pas lagi ngelawan infeksi penyebab demamnya kamu. Karena memang kandungan di dalam air kelapa ini bisa membantu proses pemulihan ya, dan juga bisa menjaga kondisi tubuh kamu lebih stabil, dan pastinya juga bikin tubuh kamu semakin terhidrasi gitu ya, jadi nggak dehidrasi teman Pro 2. Karena cairan sangat penting kalau kamu lagi demam. Nah yang kedua nih, kamu juga bisa makan semangka teman Pro 2, karena semangka ini salah satu buah gitu ya dengan kandungan air dan gula yang cukup tinggi juga gitu ya, jadi bisa ngebantu tubuh kita bisa tetap terhidrasi selama demam. Dan selain memang banyak air ya teman Pro 2 ya, kayaknya gula juga cukup penting ya, kamu butuhin selama sakit gitu ya. Karena kadang-kadang kalau lagi sakit kayak udah gak mood makan ya teman Pro 2 ya, nah gula ini bisa bantu kamu selama kamu sakit dan kurang nafsu makan ini. Dan yang ketiga ada jeruk teman Pro 2 ya, atau buah yang dikenal dengan vitamin C yang tinggi gitu, bisa membantu fungsi kekebalan tubuh kamu untuk melawan berbagai penyakit juga yang nyerang tubuh kamu. Nah kira-kira akan ada buah-buah apa lagi teman Pro 2? Kalau kamu penasaran, stay tuned terus on Pro 2 FM teman terbaik.

2 masih ngebahas soal buah-buahan nih yang kayaknya bisa ngebantu tubuh kita nih ya cepet pulih pas lagi demam. Kalau tadi aku udah sebutin ada kelapa gitu ya yang mengandung antioksidan, terus juga ada semangka nih yang punya kandungan air dan gula yang cukup tinggi juga, dan juga ada jeruk yang mengandung flavonoid nih yang bisa berperan sebagai antioksidan gitu ya untuk bisa ngurangin peradangan di dalam tubuh kamu. Dan kita lanjut lagi teman Pro 2 ke yang keempat nih, ada alpukat yang bisa jadi pilihan juga nih buat kamu yang lagi demam gitu ya, karena alpukat sendiri nih bisa ngasih kamu energi, vitamin dan juga mineral yang dibutuhin sama tubuh kamu. Dan teksturnya yang lembut juga nih ngasih buah ini gitu ya lebih mudah dikonsumsi pas di kondisi tubuh kamu yang kayaknya cukup lemah ya karena demam ini. Lemak sehatnya juga termasuk asam oleat gitu ya, bisa ngebantu ngurangin peradangan juga teman Pro 2, dan juga bisa ngedukung nih kerja sistem kekebalan tubuh kamu. Dan yang terakhir teman Pro 2 ada buah beri nih, apapun yang bernama beri-beri gitu ya teman Pro 2, strawberry, blueberry, blackberry, ini termasuk kelompok buah beri yang bisa kamu jadiin pilihan nih pas tubuh kamu lagi demam. Karena berbagai jenis beri nih kaya banget sama vitamin C dan juga antioksidan gitu ya, termasuk juga flavonol dan juga antosianin yang bisa pastinya ngasih tubuh kamu energi gitu ya. Dan kandungan antioksidannya juga bisa ngebantu ngurangin peradangan sekaligus juga bisa ngedukung tubuh kamu ngelawan infeksi penyebab demamnya gitu teman Pro 2. Tapi perlu diingat memang ya, buah nih cuma menjadi sebagai pendamping pemulihan ya, gak bisa gantiin kebutuhan perawatan medis. Jadi intinya adalah konsumsi buah, makan makanan yang sehat, dan juga jangan lupa obatnya diminum ya teman Pro 2 kalau kamu lagi demam.

Pro2, sekarang nih kamu kalau mau dengerin lagu-lagu enak gitu ya, kayaknya bisa jadi makin gampang gitu ya, makin seru dan yang pastinya juga makin digital nih teman Pro2. Karena apa teman Pro2? Karena kalau kamu mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja tuh bisa banget teman Pro2. Caranya juga gampang banget nih, cukup download aja aplikasi RRI Digital di smartphone kamu yang tersedia di Google Play Store dan juga App Store. Dan yang pasti apa teman Pro2? Gratis. Jadi kamu cukup cari nih RRI Digital, terus kamu pasang aplikasinya dan kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Program 2 sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja teman Pro2. RRI Digital, satu aplikasi sejuta informasi.

0: saya. Ada gempa ya ini? Ada gempa?
1: Serius? Jangan panik, jangan panik. Tenang, tenang.
0: Gimana caranya nggak panik? Aduh, kalau bangunannya keburu runtuh ini gimana?
1: Berlindung dulu, sayang. Buruan. Sini, turun ke kolong meja. Membungkuk, terus pegang.

dengan Shu, teman Pro2 ya. Kalau ngomongin soal Nona, ini kayaknya sesuatu yang harus kita banggakan gitu ya. Karena ini salah satu musisinya Indonesia yang berhasil sukses ya di kancah internasional. Dan Nona juga kayaknya memperkenalkan Indonesia gitu ya ke mata dunia nih, teman Pro2. Nah, kalau ngomongin soal Indonesia, kayaknya kalau ngomongin soal turismnya gitu ya, wisata kayaknya juga nggak kalah ya, teman Pro2 ya, dari wisata-wisata terkenal di dunia gitu ya, yang terkenal banget gitu. Nah, ini kalau ngomongin soal wisata Indonesia, ada Dieng nih, teman Pro2. Nah, kamu kebayang nggak nih ya, di Dieng gitu ya, biasanya udaranya tuh dingin gitu ya, terus juga ada sunrise, mungkin terus ada candi-candi, sama pemandangan yang kayaknya bikin feed Instagram kamu auto cakep nih kalau liburan ke sana ya. Nah, ada kabar yang gak kalah keren juga nih, katanya Dieng ini resmi jadi pelopor GI Tourism pertama di Indonesia. GI Tourism tuh atau Geographical Indication Tourism ini ya, ngangkat pariwisata berdasarkan kekhasannya dan juga identitas di suatu daerah gitu ya, termasuk juga produk-produk lokalnya gitu ya, terus yang punya memang indikasi geografis. Jadi wisata ke Dieng nih bukan cuma soal jalan-jalan terus foto-foto cekrek-cekrek

Tech gitu ya teman-teman berdua, tapi juga bisa ngenalin potensi budaya dan juga produk khas masyarakat lokalnya. Apalagi emang Dieng tuh punya kekayaan alam yang dan budaya yang cukup kuat juga ya teman-teman berdua ya, termasuk juga tradisi dan juga berbagai produk pertanian serta UMKM nih teman-teman berdua. Nah kalau kamu nih liburan kira-kira mau berangkat ke Dieng nggak teman berdua? Nah tapi teman berdua ngomongin soal Dieng yang emang sekarang jadi pelopor GI Tourism pertama di Indonesia gitu ya. Jadi kepikiran nih, kalau menurut kamu gitu ya, ada nggak sih tempat-tempat lain nih di Indonesia yang kayaknya punya daya tarik lebih gitu ya, atau juga pengen kamu kunjungi mungkin teman berdua gitu ya? Bukan cuma mungkin karena tempatnya viral aja ya, tapi memang punya keunikan budaya atau pengalaman. Nah coba deh kamu share pendapat kamu teman berdua ke WhatsApp kita di 0811-111-5222 teman berdua, atau kamu juga bisa gunain fitur live chat yang ada di area digital, dan nanti aku akan bacain atensi kamu di pagi hari ini.

Pro 2, waktunya bacain atensi nih yang udah masuk dari teman Pro 2 ya, soal turismenya Indonesia gitu ya. Kayak ada gak sih kira-kira tempat yang kayaknya cocok juga gitu ya untuk bisa kayaknya mewakili Indonesia dia internasional, dan juga mungkin teman-teman ada gak sih kepengen banget gitu pergi ke tempat yang kayaknya cukup menarik gitu ya untuk ditelusuri wisatanya. Dan udah ada nih dari Kak Rani di Cibinong, katanya halo selamat pagi Kak Ideal, aku Rani di Cibinong. Kalau aku sih pengen banget sih Kak ke Raja Ampat katanya, bukan cuma karena pemandangannya aja sih yang keren katanya, tapi pengen lihat langsung juga sebenarnya keindahan lautnya dan juga pulau-pulaunya di sana secara langsung gitu. Dan selama ini katanya cuma ngelihat dari sosmed aja, jadi kayaknya penasaran banget kalau datang langsung kayak cantiknya akan secantik apa ya Kak katanya gitu. Ih, jujur Raja Ampat memang menarik ya teman Pro 2 ya, untuk kita kunjungi suatu saat nanti gitu ya. Dan ada juga nih dari Kak Farhan di Bogor, katanya halo Kak Idel, aku Farhan. Kalau aku sih pilih Labuan Bajo Kak, karena memang selain pemandangannya tuh keren banget ya, aku sebenarnya pengen ngerasain langsung nih suasana lautnya gitu ya, terus juga pengen lihat komodo dari dekat katanya. Kayak bakalan jadi salah satu pengalaman yang paling susah dilupain sih kalau udah bisa ke sana katanya. Ini juga menarik ya teman Pro 2 ya, Labuan Bajo nih banyak yang kayaknya jadi incaran orang-orang juga untuk bisa ke sana ya. Dan satu lagi nih ada dari Kak Siska di Dramaga, katanya halo Kak Idel, kalau aku sih justru pengen ke Toraja ya katanya, karena yang menarik bukan cuma alamnya aja, tapi kalau aku lihat-lihat budaya dan tradisinya tuh punya karakter yang kuat banget Kak. Pengen banget nih bisa kayak belajar langsung dan ngelihat langsung gitu kehidupan masyarakatnya di sana katanya. Wah, ini juga menarik ya, salah satu tujuan destinasi wisata yang kayaknya full of memory ya pasti ya kalau ke Toraja ini teman Pro 2. Keren-keren banget teman Pro 2, dan aku juga kayaknya tertarik gitu ya untuk bisa pergi ke tempat-tempat itu ya teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, terima kasih atas atensinya. Kita lanjut dulu ke lagu enak yang melewat yang satu.

Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.

Pro 2, aku tahu banget nih kadang-kadang kita kayak bete ya kalau di pelayanan publik gitu ya, ngerasa pelayanannya kurang memenuhi ekspektasi kita yang kadang-kadang justru juga bikin jengkel ya teman Pro 2 ya. Atau mungkin kamu pernah nemuin fasilitas umum nih yang kurang nyaman banget dipakai gitu ya. Nah sekarang kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gini gak perlu bingung lagi gitu ya, mau cerita ke siapa supaya ada perbaikan gitu. Karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dan kamu nih bisa nyampein keluhan kamu, pertanyaan kamu, dan juga aduan kamu yang nantinya bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya ada solusinya teman Pro 2. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengerin setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat gitu ya, pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz down FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, atau juga di frekuensi AM 1242 kHz. Dan kamu juga bisa nih sampein keluhan kamu gitu ya lewat WhatsApp-nya di 081-5x4200 atau juga lewat telepon di 0251-8312450. Jadi kalau kamu nih kayaknya merasa udah, wah ini harus dilaporkan ya supaya ada perbaikan, langsung aja teman Pradua laporin ke Halo RRI.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Sempro 2 gak kerasa sebentar lagi memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Sempro 2, aku Idel harus pamit undur diri nih, nemenin kamu di pada pagi hari ini Sempro 2. Dan Sempro 2, aku terima kasih untuk kamu yang udah join di pagi hari ini ya, diskusi kita. Dan juga aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran. Oh ya, tapi Sempro 2, jangan lupa juga untuk kamu mungkin yang punya request-requestan lagu, boleh banget nih langsung aja request ke WhatsApp kita sekarang di 0811-111-5222, karena nanti requestan kamu akan diputerin sama penyiar kita yang selanjutnya, Adam teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bogor, teman terbaik kamu. Your best buddy, Adam.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Ada Adam di sini, teman Produa, your best buddies, yang bakal nemenin lo sampai dengan jam 3 nanti, teman Produa, di Santai Siang edisi kali ini, teman Produa. Dan seperti biasa ya, kalau Santai Siang ini waktunya lo buat request lagu-lagu favorit lo nih, teman Produa, sebanyak-banyaknya, teman Produa. Langsung aja deh request di 0811-111-5222 atau bisa juga lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Pokoknya request aja lagu-lagu yang paling oke, paling hits, paling gokil menurut lo, teman Produa. Jangan lupa kasih nama, terus lokasi lo, teman Produa, di mana, dan juga pesan-pesan kalau lo pengen curcol-curcol tipis-tipis masih boleh lah, teman Produa. Tapi kalau kepanjangan gak gue baca semua ya. Disclaimer nih. Anyway, teman Produa, sebagai pembuka perjumpaan kita, gue pengen puterin lo satu lagu dulu nih dari Elliot James Rare, teman Produa, dengan I Think They Call This Love. Ini lagu baru tapi vibes-nya tuh oldies banget, teman Produa. Enak deh lagunya, dengerin aja, teman Produa. Oke, langsung aja kita dengarkan. Enjoy.

teman terbaik kamu, teman bro 2. Udah ada requestan masuk nih dari Cynthia yang katanya pengen minta diputerin lagunya Agnes Monica yang Get Loose gitu. Kalau sekarang nama panggungnya Agnes Mo ya, Cynthia. Dan kalau ngomongin soal Agnes Mo ya, teman bro 2, emang karir dia di di internasional nih lagi naik-naiknya banget nih, teman bro 2. Bahkan teman bro 2 di IMDb ya, trending people, dia tuh masuk dalam 2 besar, bahkan teman bro 2 dia ada di peringkat 2 star meternya IMDb, teman bro 2. Jadi ini orang yang paling trending gitu saat ini, teman bro 2. Dengan film terbarunya ya, Richard 2026 gitu, teman bro 2. Dan teman bro 2 buat lo yang belum request, teman bro 2, langsung aja request banyak-banyaknya di 0811-111-5222 karena kita masih buka jam request sampai dengan jam 1 nanti, teman bro 2. Oke deh, langsung aja kita dengerin nih si bintang paling viral Agnes Mo, teman bro 2, dengan Get Loose. Get Loose. Get Loose. Get Loose. Get Loose. Hey baby, I know I see you. Get Loose. Hot boys, yeah, I see you. Get loose. You wanna see some hot girls? Huh? Loose. Well, here's a little preview.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, kita lanjut bacain requestan dari kamu yang udah masuk nih. Ada requestan yang masuk dari Via yang bilang, selamat pagi Kak Adam, katanya aku Via di Dramaga, lagi pengen dengerin lagunya Ed Sheeran yang A Closed, katanya teman Produ. Oke, siap Via, nanti diputerin. Salam juga buat semua pendengar Produ FM aja, semua teman terbaik kamu, katanya. Oke, teman Produ, gue bakal puterin lagunya Ed Sheeran abis ini teman Produ. Tapi masih ada requestan lagi nih teman Produ yang mau gue bacain dulu ya. Nextnya ada dari siapa nih, dari Agung, katanya minta diputerin Location Unknown, lupa siapa yang nyanyi, pokoknya Location Unknown. Sambil temenin perjalanan menuju ke tempat kerja, katanya lagi shift 2. Oke, siap, semangat Agung. Kerjanya gue juga lagi shift 2 nih. Kita sama. Tapi shift 2 lo agak lambat ya masuknya, kalau gue sih udah mulai. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama, ini dia A Close dari Ed Sheeran. Enjoy.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, kita lanjut lagi nih bacain requestan yang udah masuk dari lo, teman Produa. Ada dari Bahrum yang bilang, "Assalamualaikum, selamat siang kakak. Apa kabarnya hari ini? Namaku Bahrum dari Jakarta. Mau request lagunya Bernadia yang Rabun Jauh. Semoga kakak panjang umur, sehat selalu badannya dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak." Terima kasih kembali Bahrum udah request hari ini, udah doain panjang lebar. Terharu saya. By the way, lagu yang satu ini nih, lagu Bernadia yang satu ini nih menyentil banyak perasaan orang-orang ya kayaknya, teman Produa. Banyak perasaan pendengarnya gitu. Karena apa ya, metafora Rabun Jauh ini menggambarkan kayak lo udah tahu nih sesuatu gitu, pura-pura nggak lihat gitu, teman Produa, memilih untuk tidak melihat. Jadi kayak di mana orang pura-pura nggak tahu atau mengabaikan kenyataan demi mengurangi rasa sakit, teman Produa. Itu kayak gimana ya, kalau gue ngerasanya tuh ya valid sih sebenarnya, setiap perasaan itu valid, tapi yang namanya masalah tidak akan pernah hilang gitu, teman Produa, kalau lo cuma pura-pura nggak tahu gitu. Masalahnya bakal stay di sana, dan pada akhirnya juga kita harus menghadapi si kepahitan itu gitu, teman Produa. Oke deh kalau gitu, kita langsung dengerin aja nih Bernadia dengan Rabun Jauh, spesial buat Bahrum.

gunakan akses Selasar di samping stasiun karet menuju BNI City. Sementara itu, perjalanan KRL Cikarang tetap berjalan tanpa perubahan. KAI Komuter mengimbau penumpang yang biasa menggunakan stasiun karet untuk menyesuaikan perjalanan mengikuti arahan petugas. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siang hari ini. Akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Bro 2 ngomongin soal hari ini hari Senin, teman Bro 2. Gue kepo nih, gue pengen nanya dong. Kemarin lo hari Minggu diganggu gak, teman Bro 2? Dengan urusan-urusan pekerjaan, diteror gak lo? Di chat. Anyway, teman Bro 2, alangkah indahnya ya kalau misalnya ada aturan nih yang mengatur kalau pegawai itu punya hak untuk tidak merespon di hari-hari libur di luar jam kerja, teman Bro 2. Menurut lu gimana kalau ada aturan kayak gitu, teman Bro 2? Soalnya aturannya ada sebenarnya, tapi bukan di Indonesia. Ada di Perancis yang sebenarnya bukan konsep baru ya. Udah jalan hampir satu dekade, teman Bro 2. Itu jadi negara pertama yang mengesahkan hak untuk tidak merespon lewat undang-undang ketenagakerjaannya mereka, teman Bro 2. Di 10 Mei 2017, kalau ini diimplementasikan di Indonesia tuh gokil gak sih? Gak perlu deg-degan gitu, teman Pro 2. Kalau lagi liburan gitu, gak perlu bawa laptop, bisa happy-happy full gitu, teman Pro 2 kalau lagi hari-hari libur. Pas banget nih sama kayak requestannya Kak Fajar yang lagi request lagunya Hindia yang berdansalah karir tak ada artinya. Jadi kita bisa fokus berdansa, teman Pro 2. Dan ada juga nih requestan yang masuk dari Kak Febri yang mau request lagunya Naikila yang MMG, My Mind Gue. Oke, tenang Kak Febri, nanti akan kita putarkan. Thank you so much buat Kak Febri dan teman Pro 2 lainnya yang dari tadi udah request ya. Dan buat lo yang belum request, teman Pro 2, ayo dong request sebanyak-banyaknya lagu favorit lo, teman Pro 2, di 0811-1515-2 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital, boleh juga teman Pro 2. Dan teman Pro 2 sekalian absen-absen lah, gue mau tahu nih siapa aja yang lagi seru-seruan bareng gue di siang hari ini. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita putarkan Berdansalah Karir Tak Ada Artinya dari Hindia.

Dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten creator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha, dan yang pasti, nambah peluang cuan.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi nih, bacain dan dengerin requestan dari lo, teman Pro 2. Ada yang request nih dari siapa nih? Dari Claudia, katanya request lagunya Danila Riyadi yang Q. Ini salah satu penyanyi favorit gue nih, teman Pro 2, Cici Danila. Siapa yang gak suka sama Cici yang satu ini gitu. Vibesnya tuh, lu ngerasa gak sih kalau vibesnya si Danila ini kayak temen gitu, teman Bro 2, kayak temen nongkrong gitu. Oke deh teman Bro 2, langsung aja kita dengerin, ini dia Q dari Danila Riyadi.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, kita lanjutin lagi bacain requestan dari lo yang udah masuk nih, teman Produ. Ada dari Kak Lara yang bilang izin mau request nih. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Mau aku izin mau request, boleh gak ya? Boleh dong, selalu boleh Lara. Katanya mau request lagunya Bernadia yang Satu Bulan. Oke, siap Lara, akan segera diputarkan. Kalau gitu langsung aja kita dengerin, teman Produ. Ini dia Satu Bulan dari Bernadia.

Teman Bro 2, kita udah memasuki waktu zuhur nih teman Bro 2. Itu artinya kita bakal rehat sejenak untuk mendengarkan lagu-lagu religi pilihan Bro 2 FM tentunya teman Bro 2 di siang hari ini ya, sambil menemani lo menikmati waktu zuhur gitu. Istirahat sejenak lah, rehat sejenak teman Bro 2 buat lo yang beragama muslim ya, bisa lo manfaatin juga waktu ini untuk beribadah sejenak kembali kepada Sang Pencipta ya teman Pro 2 gitu. Dan teman Pro 2, buat itu gue udah nyiapin beberapa lagu religi, dan gue akan balik lagi nih teman Pro 2 nanti setelah rangkaian lagu religi. So jangan kemana-mana, stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Gue udah balik lagi nih setelah tadi rangkaian lagu-lagu religi yang menemani siang hari lo ya, teman Prodo. Menemani waktu zuhur lo, teman Prodo. Dan teman Prodo, buat lo yang mau request masih dibuka nih, masih ada setengah jam waktu request kita. Langsung aja request di 0811111522 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Oke deh, kalau gitu gue lanjutin lagi nih, bacain requestan yang udah masuk. Ada dari, ada beberapa nih teman Prodo. Ada dari Lisa yang request lagunya Dua Lipa, Training Season. Oke, siap Lisa, nanti akan aku putarkan. Katanya salam semangat buat yang lagi bekerja di hari Senin ini. Jangan sampai loyo katanya, teman berdua. Siap Lisa. Termaksud gue berarti kan? Terima kasih loh udah disemangatin. Lanjut lagi, ada dari siapa nih? Dari Karina, katanya pengen dengerin lagunya Afgan yang Lenggang Puspita. Aduh, udah lama banget lagi gak denger lagu yang satu ini. Terus ada juga dari Tiara yang minta diputerin lagunya White Shoes and the Couple Company yang Senandung Maaf. Oke, siap. Kalau gitu langsung aja kita dengarkan lagu-lagu pilihan teman Pro 2. Dan buat lo yang belum request, ayo request sekarang teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa banget udah jam 12 lewat 50 menit nih. Udah 10 menit terakhir jam request kita, teman Pro 2. Jadi kayaknya gue bakal muterin dan bacain requestan terakhir dari lo nih, teman Pro 2. Buat lo yang udah request tapi masih belum keputar, belum kebaca, mohon maaf teman Pro 2 karena waktu kita terbatas ya. Mungkin bisa request lebih awal lagi, teman Pro 2, supaya bisa diputar duluan gitu. Ada requestan dari Arif di Bogor Baru, katanya mau request lagunya Faith yang Masa Lalu. Aduh, kenapa nih dengan Masa Lalu, Arif? Sudahkah kamu berpindah dari masa lalu dan menatap masa depan yang lebih cerah, teman berdua? Terus ada juga dari siapa nih, dari Anggita, katanya mau minta lagu Malcolm Todd yang I Just Got Mad, teman berdua. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan dan putarkan bersama, teman berdua. Ini dia Masa Lalu dari Faith. Enjoy.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, gue tau banget lagi kadang tuh lu suka ngerasa bingung gitu dengan kehidupan ini. Bimbang, resah gitu dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang mungkin bikin lo resah, teman Produa, mungkin belum sesuai dengan ekspektasi lo gitu. Nah sekarang teman Produa, kalau lo lagi ngerasain kayak gitu ya, lo gak perlu bingung lagi teman Produa. Karena apa? Karena ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor yang siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, teman Produa. Dan lo bisa sampaikan semua keluhan, aduan, maupun pertanyaan lo tentang hal ini ya di WhatsApp Pro 1 di 0815x4200 atau di line telepon, bisa juga di line telepon 0251 8312 450, teman Produa. Jadi langsung aja sampaikan semuanya di Halo RRI.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar yang kurang menyenangkan nih teman Pro 2, dari salah satu supporter SC Cambuur, teman Pro 2, yang mengalami kerusakan pendengaran. Tepatnya setelah menjadi korban insiden lempar kembang api dalam pertandingan melawan Feyenoord pada Minggu 23 Agustus, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ini juga bisa jadi pengingat nih buat kita semua teman Pro 2, terutama buat bobotoh nih yang biasanya kalau lagi habis pertandingan suka pesta gitu, harus diperhatikan juga keselamatannya ya teman Pro 2, karena dilihat berkaca dari kasus yang ini teman Pro 2, akan sangat membahayakan ya apabila terjadi sesuatu yang sampai menyebabkan kehilangan pendengaran teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya setelah lagu yang mau lewat berikut ini.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar yang menyegarkan nih dari pemain mega bintang Argentina, Lionel Messi, teman Pro 2, yang baru aja memamerkan sisi berbeda di luar lapangan. Tepatnya ketika Messi tampil memakai jersey klub Catalan UE Cornella, teman Pro 2, bersama ketiga anaknya, Thiago, Matteo, dan juga Ciro, teman Pro 2. Jadi momen itu jadi viral ya, teman Pro 2, setelah bintang Inter Miami itu dikabarkan mengambil kepemilikan dari grup tersebut, teman Pro 2, dari klub tersebut gitu. Gimana nih teman Pro 2, apakah ini tanda-tanda Messi pensiun banget nih? Atau sebenarnya ya mau disambi aja gitu, teman Pro 2? Gimana menurut lo, teman Pro 2?

Pro 2 FM teman terbaik kamu, kita lanjut lagi nih masih seputar dunia olahraga ya teman Pro 2. Ada kabar dari Hutchison teman Pro 2 yang selangkah lagi merapat ke AC Milan. Jadi AC Milan semakin dekat dengan mendapatkan Omari Hutchison ya teman Pro 2 dari Nottingham Forest teman Pro 2. Di bursa transfer musim panas 2026. Jadi Omari tiba di bandara Minggu 30 Agustus 2026 dan kini udah masuk tahap akhir proses transfer teman Pro 2. AC Milan tuh dan Nottingham udah menyepakati skema transfer berupa peminjaman selama satu musim gitu. Dikabarkan membayar biaya peminjamannya itu 4 juta euro dan memiliki opsi mempermanenkan dengan nilai 40 juta euro gitu teman Pro 2. Gimana nih menurut lo teman Pro 2, apakah hadirnya Omari Hutchison ini bisa memperkuat gitu skuad AC Milan atau justru malah dia nggak bisa perform di AC Milan? Gimana? Kita lihat aja nanti gimana ya teman Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

0: Udah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah masuk ke jam 2 nih teman Pro 2. Teman Pro 2, gue mau ngingetin juga nih ke lo teman Pro 2. Buat lo yang sering keluar-keluar kota nih teman Pro 2, stay safe ya dalam berkendara. Tapi kalau lo pengen berkendara sambil ditemenin Pro 2, tapi lo keluar kota dan gak dapet sinyal frekuensi FM-nya Pro 2, teman Pro 2, lo bisa banget nih download aplikasi yang namanya RRI Digital, teman Pro 2, yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Tentunya gratis teman Pro 2. Jadi tinggal download aja aplikasinya, langsung lo pasang, terus lo bisa temuin siaran Pro 2 FM RRI Bogor di sana teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi dengerin lagu enak yang berikutnya, ada Anxiety dari

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Teman Pro 2, buat lo yang fansnya Katsey, teman Pro 2 harus bersabar ya. Karena member Katsey, Sophia Lafroteza, teman Pro 2 memutuskan untuk tidak ikut The Wild World Tour yang bakal digelar di Inggris dan Eropa, yang seharusnya dimulai besok ya, 1 September 2026. Setelah sebelumnya memutuskan hiatus demi kesehatan mentalnya gitu. Jadi dalam pernyataan yang diupload di media sosial, label Katsey itu menyatakan kalau Lafroteza berkomitmen untuk fokus dulu nih sama kesejahteraannya setelah mengumumkan jeda sementara dari grupnya di awal Agustus 2026 gitu, teman Pro 2. Kita doain aja semoga bisa cepat pulih dan bisa cepat menghibur kita semua lagi, teman Pro 2. Out of here.

Teman berdua Olivia Rodrigo baru aja mengukir sejarah manis nih lewat penampilan memukaunya di festival musik buatannya dia sendiri, teman berdua, Daisy Chanfield, yang festival ini digelar di Great Park Irvine, California, Sabtu kemarin, teman berdua. Dan gak nanggung-nanggung, cuy. Jadi dia memboyong nih, membawa sederet legenda musik dunia kayak Stevie Nicks, terus ada Sarah McLachlan, dan juga kejutan manis bersama Alanis Morissette, teman berdua, di panggung gitu. Jadi festival khusus performer perempuan ini terinspirasi dari semangat Lilith Fair, teman berdua. Festival musik ikonik di era 90-an yang dibikin sama Sarah McLachlan, teman berdua. Gimana, gokil nggak ini? Penyanyi yang satu ini, dia merambah juga ke event organizer, teman berdua. Dibikin acara, teman berdua. Bikin festival. Seru banget ya. Oke deh, teman berdua, kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu enak ya. Ada Olivia Rodrigo dong tentunya, karena kita lagi ngebahas Olivia Rodrigo, dengan Honey Bee, teman berdua. Enjoy!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, buat lo yang suka sama film Venom ya teman berdua, atau Mad Max teman berdua, pasti lo gak asing kan sama Tom Hardy teman berdua, yang baru aja nih dikabarin kalau lagi ngelebarin sayapnya ke dunia musik hip hop teman berdua. Dia resmi merilis album rap, gokil gak tuh? Jadi gak cuma jadi Venom, dia juga katanya mau jadi rapper. Jadi bintang Venom dan Mad Max ini meluncurkan album dengan judul Caesar Face Meets Frankie Pool Teaser teman berdua. Yang dia pakai nama panggungnya dia sekarang, alter egonya itu Frankie Pool Teaser teman berdua, buat nama panggungnya si Tom Hardy gitu teman berdua. Dan album ini berisi 15 track yang diproduksi bareng sama supergroup si Caesar Face ya teman berdua, yang bakal jadi langkahnya Tom Hardy untuk masuk ke dunia hip hop. Dan gak main-main ya, untuk debutnya ini dia berhasil menggaet deretan musisi-musisi dan rapper-rapper ternama kelas atas teman berdua, kayak Busta Rhymes, terus ada juga Method Man, ada EAP teman berdua, dan banyak lagi gitu. Dan menariknya lirik-lirik yang dibawain juga dipenuhi oleh berbagai referensi ke dunia perfilman, literatur, dan juga budaya pop teman berdua. Gokil ya. Kita tunggu aja nih teman berdua gimana sepak terjangnya si Venom ini di dunia musik teman berdua. Oh ya, dan teman berdua, ini juga sekaligus menjadi informasi terakhir yang gue bawain. So thank you so much buat lo yang udah stay tune on Produ FM dari tadi jam 10 sampai dengan jam 3 ini. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa istirahat teman berdua, Senin biasanya padet banget. Jadi jaga kesehatan lo juga, minum suplemen lo teman berdua. Kalau gitu gue Adam pamit dari ruang denger lo. Sampai jumpa lagi, bye bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Produ FM RRI Bogor. Produ FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, temannya Pro 2. Kalau misalnya ngobrolin seputaran UMKM gitu kan ya, kalau cuman aku doang yang ngasih info-info kayaknya, ih Rinda sok tahu banget sih. Emangnya punya usaha? Emangnya Rinda pernah ngalamin usaha-usahanya yang dijalanin sama para pelaku UMKM? Iya deh, iya. Nih aku udah hadirkan temannya Pro 2, satu sosok gitu ya, wanita yang pastinya pengusaha, CEO kayaknya ini lagi nyamar. Nah, teman-teman Pro 2, kira-kira ada siapa yang ada di studio Pro 2? Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Rinda.
0: Selamat sore. Iya, aku mau nyebutin tapi nanti aja dulu deh ya. Nah, teman Pro 2 ini pasti penasaran. Kira-kira kita bakalan ngebahas apa sih di sore hari ini? Kita kenalan dulu nih teman Pro 2. Ada siapa sih yang datang ke studio Pro 2 untuk siaran UMKM di sore hari ini? Silakan.
1: Halo, selamat sore teman-teman. Nama saya Iin Agustin, biasa di UMKM dipanggil Dede Bicess.
0: Dede Bicess.
1: Iya, jadi Bicess itu brandnya sih. Okay. Gitu. Dede itu nama panggilan dari kecil, Mbak. Jadi udah punya anak 3, udah tua gini juga tetap dipanggil Dede gitu.
0: Enggak bisa hilang predikat bisa itu hilang, ya. Iya. Ih, pantesan. Tapi enggak apa-apa, Mbak. Biar terlihat muda terus
1: iya,
0: kita.
1: Amin,
0: amin. Nah, aku jadinya manggil siapa nih?
1: Enggak bebas, Mbak. Bebas.
0: Aku mau manggil Dede takutnya so tua banget.
1: Enggak apa-apa,
0: gitu
1: Mbak. Enggak
0: kan,
1: apa-apa. Aman.
0: Nah, kira-kira nih teman Pro 2, iya bakalan yang dibahas kali ini gitu kan. Boleh diceritain dulu gak sih Mbak, usahanya apa dan bidangnya apa gitu?
1: Oke, okay. Usaha aku di bidang makanan ya Mbak ya. Uh-huh. Kebetulan aku itu terjun di dunia baking dari 2015.
0: Iya.
1: Tapi belakangan ini aku itu lagi ikut di naungan yang dinaungi oleh Yayasan Indonesia Setara. Nama itunya GAN, Gerakan Anak Bangsa.
0: Gerakan anak bangsa.
1: Gerakan anak negeri.
0: Negeri.
1: Iya, betul. Ketuanya Bu Evi Sofia.
0: Bu Evi Sofia.
1: Nah, sekarang itu aku mau lagi memperdalam olahan edamame, Mbak.
0: Olahan edamame.
1: Betul, olahan edamame. Di sini kan kalau edamame biasanya cuma direbus toh ya.
0: Betul.
1: Nah, gimana nih biar enggak bosen? Tapi nutrisinya kita tetap dapat dan divariasi gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Aku ini hari ini aku bawa nih, aku bikin mochi edamame.
0: Oh.
1: Bikin wajit edamame dan bolen edamame.
0: Wow, ternyata edamame bisa dibikin macam-macam ternyata ya.
1: Kan kalau direbus aja bosan ya Mbak. Apalagi anak-anak muda sekarang kayaknya di kolot banget gitu
0: kan.
1: Kolot banget gitu. Gimana caranya kita menikmati olahan edamame itu enggak yang direbus gitu. Tapi masih ada kekiniannya gitu kan, tapi bisa dinikmati lah kalangan anak-anak muda gitu, cemilan-cemilan.
0: Biar di Instagramnya bagus ya.
1: Yeah.
0: Tapi sebelum ke usaha olahan edamame ini ya, Mbak Iin sendiri emang udah fokus ke edamame atau dari 2015 ada usaha di bidang yang lainnya juga?
1: Kalau usaha di bidang yang lainnya itu memang banyak ya. Basicnya awalnya itu memang buat kue ulang tahun. Terus buat kue kering, kue-kue lebaran. Nah, kesini-kesininya kayaknya ngikutin permintaan customer gitu. Nah, kebetulan di bulan November tahun lalu aku tuh gabung ini Mbak. Ya, komunitas ini
0: Yang GAN ini.
1: GAN ini, Gerakan Anak Negeri ini yang diketuai oleh Bunda Evi Sofia. Fokusnya ke olahan edamame gitu. Jadi kita sekarang tuh lagi sama-sama nih ngembangin edamame gimana sih biar gak bosan aja sih dimakannya gitu. Jadi kalau aku pribadi bikinnya bolen edamame, wajit edamame, sama mochi gitu. Jadi serba edamame nih.
0: Ais, mantap. Ada kesulitan gak sih Mbak ketika edamame itu kan masalahnya dari kacang-kacangan ya gitu kan ya. Apakah ada kesulitan untuk membuat mengolah jadi yang lain, entah mochinya kah, ataupun kan itu jadi tepung ya akhirnya ya, atau gimana?
1: Jadi sebenarnya nggak sulit sih Mbak kalau untuk mengolah gitu ya. Cuman kadang bahan bakunya, kendala bahan baku.
0: Oh iya.
1: Iya, kendala bahan baku aja. Kalau untuk ngolah nggak sih Mbak. Selama ini masih aman gitu. Cuman kendala bahan baku sama kita tuh yang agak sedikit kesulitan memasarkannya karena apalagi buat anak muda gitu kayaknya asing gitu, terus kayaknya mereka mikir nih kayaknya rasanya gimana gitu.
0: Iya.
1: Kitanya yang harus pinter-pinter memperkenalkan sama teman-teman sih sebenarnya gitu.
0: Gitu. Boleh di ini enggak sih diceritain kayak gimana sih pembuatan dari mochinya lah, kan karena mungkin kalau edamame itu ada aroma khas kacangnya itu ya. Nah, itu apakah kalau udah diolah jadi mochi tetap terasa aromanya atau ada cara tersendiri dari bingung aku manggilnya Dedek Bicef.
1: Iya, karena ciri khas ya Mbak ya. Jadi kita enggak bisa ngilangin sebenarnya. Enggak bisa ngilangin ciri khasnya ini gitu. Untuk ngolahnya itu si kacang edamame-nya kita rebus sebentar. Kita rebus kurang lebih 5 menit lah. Kita kupas-kupas ini Mbak.
0: Manual
1: ya.
0: Wow, panas ya, banget kayaknya.
1: Siapa tahu nanti ada yang mau nyumbang mesin gitu ya. Setelah kita kupas-kupasin itu, kita blender. Nah, sebenarnya aku ini mengolah itu bukan limbah sih ya, lebih ke ampasnya Mbak. Jadi sarinya itu dipakai teman aku untuk bikin sari edamame.
0: Sarinya dia bisa diolah lagi.
1: Iya.
0: Wow.
1: Jadi karena dia pakai sarinya, aku pakai ampasnya gitu. Basicnya aku pakai ampasnya. Jadi ampasnya aku buat ini. Aku buat isian mochi, isian bolen, dan aku buat wajit gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Cuman kesulitannya agak lama aja sih ya Mbak. Karena sampai kalis kan, sampai airnya bener-bener yang
0: habis.
1: Iya habis.
0: Sampai gitu. Airnya bener-bener habis. Iya. Nah bertahan berapa lama sih Mbak kalau misalnya edamame, olahan edamame ini?
1: Kalau untuk mochinya itu 2 hari sih ya.
0: 2 hari.
1: Kalau di suhu ruang, kalau untuk mochinya, kalau untuk bolennya karena mungkin dibantu proses pengovenan gitu jadi agak sedikit lama.
0: Oke.
1: Kalau untuk wajitnya juga di suhu ruang itu ya 5 hari lah, kalau di kulkas baru agak lama.
0: Oke, tuh teman-teman produser. Ternyata edamame bisa loh diolah jadi macam-macam makanan ataupun jajaran-jajaran kekinian. Nggak cuma direbus aja. Nanti kita bakalan lanjut-lanjut cerita-cerita lagi. Kita korek-korek, siapa tahu dapat resep.
1: Iya, boleh.
0: Jangan kemana-mana, tetap di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Saya Marinda dan juga ada Dede Bices di sini.
1: Halo.
0: Seru banget deh cerita-ceritanya. Nah, Mbak, aku kan mau nanya nih ya seputaran pembuatan dari olahan edamame gitu yeah. kan ya. Nah, ini kan jarang, hampir kalau di Bogor kayaknya nggak ada ya Mbak ya untuk yang olahan edamame ini atau seperti apa sih?
2: Kalau sekarang kayaknya mungkin ada ya dari teman-teman, ya atau teman-teman sesama anggota GAN ini ada gitu. Baru berapa orang lah yang pokoknya mengikuti yang gabung di GAN ini ya, khususnya yang olahan edamame. Karena kebetulan Mbak, kita itu dinaungi mereka, terus kita ikut beberapa kali pelatihan gitu. Pertama itu di bulan November di Gunung Pamijahan.
0: Pamijahan.
2: Iya, betul. Yang kedua itu di bulan Februari di Dramaga. Nah, ketika proses inkubasinya itu di bulan April.
0: April ya?
2: Iya.
0: Wow.
2: Tanggal 16 kalau nggak salah. Nah, gitu. Nah, kami pun termasuk salah satunya, saya ini sudah dapat bantuan, alat bantuan dari GAN ini. Air fryer sama bahan baku, sama teman-teman yang lain juga ada yang dapat beberapa lah. Jadi teman-teman itu ada yang buat sari edamame, bolu kukus edamame, ada peyek juga malah, peyek edamame.
0: Oh iya.
2: Ada kacang coklat edamame gitu.
0: Tapi memang difokuskan untuk keolahan edamamenya ini.
2: Iya.
0: Oke. Nah, kalau misalnya bikin-bikin kue-kue kayak gitu kan ada resep yang memang harus di trial gitu kan ya. Nah, kalau Dede Bica sendiri berapa lama untuk men-trialnya gitu biar dapat satu, wah ini yang pas nih rasanya nih kayak gitu.
2: Boleh jujur gak nih?
0: Harus jujur.
2: Biar kita gak tegang ya Mbak ya. Sebenarnya kami itu kan dapat kayak tantangan gitu ya. Kita tuh harus berinovasi. Kita bilangnya harus berinovasi gitu. Ketika ditantang untuk bikin olahan edamame yang gak biasanya gitu, maksudnya cuman, bukan cuma direbus, kita tuh muter tuh ya apa gitu. Nah, kalau aku sendiri mikirnya, aduh bikin apa ya, secara tidak sengaja sebenarnya. Kalau misalkan untuk bolon, memang bolon dan mochi kita sudah dapat pelatihan waktu itu. Untuk mochi itu pelatihan di batch pertama itu di Pamijahan. Untuk bolonnya itu batch kedua itu di Dramaga. Nah, kalau untuk wajitnya sendiri, ini inovasi aku sendiri memang.
0: Wow, berapa lama gitu nih trialnya nih?
2: Jadi waktu itu aku tuh gak sengaja direbus. Udah awalnya kan aku disandingin sama pizza nih Mbak nih. Aku bikin pizza juga, kok kayak agak gak nyambung gitu ya. Pizza sama edamame kayak kemana, jomplang banget. Aku iseng nih, ini udah aku taruh di freezer, aku chopper.
0: Di chopper?
2: Aku chopper, terus aku cemplungin waktu itu sedikit kelapa parut biar karena biar edamamenya nggak mati ya, kalau banyak nanti rasa edamamenya lebih dominan kelapanya
0: ya.
2: Aku kasih tepung sedikit, tepung ketan, terus aku kasih agar-agar yang plain sedikit. Nah, udah gitu kita kalau kita ada acara nih pertemuan, aku bawalah aku bawa ke pertemuan inkubasi ini, kumpul, oh ternyata lolos, dan itu juga dadakan, deh namanya wajit aja gitu. Sebenarnya kalau cara pengolahannya itu nggak jauh beda sama pengolahan yang kacang merah sih ya Mbak ya. Cuman ini karena edamame aja. Cuman kalau misalkan ini pure murni idenya ya tiba-tiba tercetus sendiri deh. Oh, kayaknya bikin ini aja deh gitu.
0: Tapi kan kalau misalnya kalau misalnya dasar kita juga belum tahu dan belum pernah bikin kayak wajitnya kayak gitu kan. Perbandingan-perbandingannya kan untuk tiap-tiap resepnya itu ngalamin error dulu nggak sih?
2: Kalau ngalamin error nggak sih ya Mbak ya. Jadi gini, aku tuh ngelihat dulu nih. Terus sambil buat, aku sambil ditulis nih. Ini sekian gram, ininya sekian gram. Terus aku coba dulu ininya ke mama. Dia kurang ini, aku tambahin lagi. Jadi tiap ditambah, aku iniin tuh kan. Kalau misalkan untuk wajit sendiri, ya prosesnya cuma aduk-aduk aja ya. Diaduk cetak gitu. Dan apinya harus kecil banget Mbak, kita gak mau gosong juga kan.
0: Oh harus kecil banget ya kalau untuk wajit
2: itu. Takutnya gosong Mbak, nanti kan baunya kemana-mana gak enak.
0: Bau sangit.
2: Iya, bau sangit. Terus pennya juga yang harus anti lengket. Kayak gitu. Itu aja sih, dirasa cukup, dirasa oke, baru Jadi ini untuk sekian ini. Tapi aku belum sempat nakar ya Mbak ya. Untuk yang aku buat itu jadi berapa piece kayak gitu. Karena kan masih trial error gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk rasa udah
0: pas.
2: Udah di ACC sama ketuanya. Sama Bu Devi.
0: Siap. Nah, dari 2015 kemudian baru bergabung di 2025 dengan GAN ini, perbedaan apa sih yang dirasain secara langsung sama Dede Bices sendiri?
2: Perbedaannya tuh aku mikirnya gini ya, oh ternyata kita tuh mencoba dulu baru bisa gitu. Mm-hmm. Maksudnya jangan bilang nggak bisa gitu, mm-hmm. jangan bilang nggak bisa. Toh ternyata aku bisa berinovasi mm-hmm. dari si edamame ini gitu, berkat bantuan juga kan, berkat bimbingan dari Gan juga kan. Mm-hmm. Dan alhamdulillahnya kan di situ bukan hanya kita diajarkan membuat inovasi, tapi kita diajarkan membuat apa ya, kayak animasi dari AI, iklan kayak gitu. Nah, kedorongnya jadi, oh produk kita tuh jadi tampil lebih menarik gitu nggak sih mbak? Jadi lebih kayak menjual gitu nggak sih? Ya? Menjual ya. Jadi lebih menarik, menarik peminat juga gitu. Karena kan bukan cuma foto dijepret gitu. Jadi iya, kita jadi tahu sih banyak ilmu lah yang aku pribadi ikutin selama ikut gabung sama Gan ini.
0: Okay.
2: Ya terhitung dari November tahun lalu gitu.
0: Nah, kalau dari Dede Bica sendiri apa namanya ya, cara yang paling efektif yang bisa dirasakan ketika untuk memasarkan, karena kan pemasaran yang suka agak sulitnya gitu kan ya untuk para pelaku UMKM. Kalau Dede Bica sendiri seperti apa sih triknya untuk memasarkan apa mengenalkan edamame ini?
2: Kebetulan kan anakku masih sekolah ya, terus cukup deket juga sama guru-guru. Aku kasih tester dulu mbak.
0: Oh gitu.
2: Dan mereka enak, suka gitu. ACC bahkan sebenarnya bulan ini sudah masuk orderan mbak. Cuman aku belum gitu. Dapat ini bahan bakunya. Gitu kata guru-guru. Oh enak main. Oh ya udah. Yaudah nanti kita bikin deh nanti gitu. Itu sih, terus mungkin karena kepercayaan teman-teman juga ya yang di luar sana, karena tahu aku memang usahanya di bidang baking gitu mbak. Jadi mereka ini aja sih. Cuman memang agak kesulitan itu sih memperkenalkan aja sih sebenarnya edamame itu seperti apa gitu.
0: Karena itu ya, karena yang kita tahu edamame direbus yang
2: mereka
0: kayak gitu-gitunya.
2: Mereka taunya jepun mbak.
0: Oh, iya. Berbeda sedikit teman perdua.
2: Iya jepun, itu jepun ya bukan. Ih itu kayaknya jepun kayak di tukang-tukang dagang yang dorong biasanya suka sama jagung sama kacang Bogor.
0: Iya bukan. Gitu. Nah bedanya apa nih biar teman-teman perdua nggak salah nih?
2: Bedanya dari warna juga udah beda sebenarnya mbak. Kalau jepun itu warnanya agak sedikit pudar ya, hijaunya pudar. Kalau edamame itu warnanya lebih pekat dan bulirnya itu lebih besar.
0: Lebih jepun kering. Tuh biasanya suka ada di ini apa teman pro dua tuh bajigur
2: nah,
0: barengannya
2: iya, betul,
0: ya mbak ya.
2: Aku juga belum tahu pasti sih ini kalau si edamame ini ada musimnya atau enggak gitu mbak. Aku belum tahu pasti. Nextnya mungkin kalau misalkan udah musimnya, mungkin musimnya lagi panen nih kayaknya lebih baik stok di freezer sih biar aman. Itu nyari amannya kayak
0: iya,
2: gitu.
0: Iya benar ya. Nah kalau sekarang ini untuk mencari bahan bakunya edamame-nya gitu gimana tuh, karena kan nggak gampang juga ya kalau di Bogor itu.
2: Kalau kemarin tuh sempat dibantu sama Bu Nevi sih, sempat dibantu sama
0: disuplai.
2: Bu Nevi, ya disuplai terus dibawain sama temen gitu, diantar dititip lah ke rumah temen juga, jadi enak gitu. Makanya sekarang aku belum PO-PO dulu, aku nungguin dulu deh, mending punya bahan bakar bahan bakunya dulu gitu ya mbak ya, baru kita buka PO gitu, karena ngeri sedep ya kalau nggak ada. Tapi kemarin sih alhamdulillahnya guru-guru di sekolah itu suka banget sama bolan edamame-nya.
0: Oh gitu,
2: suka banget.
0: Setelah mulai tahu, mulai kenal, oh rasanya dan diterima, berarti yang berikutnya adalah kisaran harganya berapa nih, karena kan bahan bakunya sulit nih, sulit.
2: Nah, ya kayaknya itu aku harus hitung HPP-nya dulu nih. Ya. Soalnya mbak, kalau misalkan aku jual bolan biasa itu, misalkan sebox itu bisa 35 untuk yang besar, kalau yang kecil itu 12.000. Kayaknya kalau untuk edamame nggak bisa.
0: Nggak masuk ya?
2: Nggak masuk, karena kalau bolan biasa kan pisang sama coklat, ini edamame mbak, edamame yang full padat gitu. Jadi bingung, belum ini sih, aku belum dapat pasarannya berapa gitu. Karena kayaknya edamame itu naik turun harganya sih. Kalau misalkan kayak di supermarket itu aku udah lihat itu 35.000 sekilo sampai 40.000 deh. Gitu. Kalau misalkan dari petaninya itu sekitar 18-20.000.
0: Gitu. Kalau di Bogor sendiri ada enggak sih petani edamame gitu, mbak?
2: Nah, ada. Ada di Ciawi. Yang aku tahu itu di Pamijahan. Sama di daerah Taman Sari. Di
0: Taman
2: tempat
0: Sari.
2: Taman Sari, betul.
0: Paling dekat sendiri.
2: Cuman kendalanya kayaknya karena mereka supply dulu ke kayak supermarket kayak gitu ya.
0: Oh iya betul.
2: Karena mereka sudah kontrak gitu. Jadi kita agak kesulitan sih sebenarnya, mbak. Kok mungkin kalau misalkan untuk belinya partai besar mungkin kayaknya masih bisa gitu.
0: Siap deh kalau begitu. Nah, teman Pro 2 terus gimana dong kalau misalkan teman Pro 2 aku pengen nyoba Ian si varian edamame-nya dari Dede Bicis, nanti kita tanya ya kapan buka PO-nya, kemudian buka PO-nya di mana. Nanti ini teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Kita masuk di sesi terakhir teman Pro 2. Nih buat teman Pro 2 yang mungkin udah mulai penasaran, aduh kayak gimana sih edamame ini dibikin mochi, dibikin apa tadi, bolen ya?
1: Bolen
0: ya. Edamame kayak begitu. Rasanya kayak gimana? Nah, buka PO-nya di mana?
1: Boleh sebutin emang.
0: Ada ininya enggak sih, ada media sosialnya enggak sih?
1: Ada Instagram.
0: Apa tuh?
1: Dede Bichess.
0: Dede Bichess.
1: Iya.
0: Bichess-nya tulisannya gimana tuh?
1: B C E Z.
0: Oke, iya. Pakai Z nih teman Pro 2 ya, bukan pakai S, bukan pakai X, pakai Z. Jadi iya. Bichess iya. Gitu, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya mau buka PO di situ ada informasinya.
1: Iya.
0: Oke, terus kalau misalnya nih di luar dari edamame bisa pesan juga enggak sih?
1: Ada, Mbak.
0: Boleh.
1: Ada memang ada beberapa produksi, maksudnya beberapa produk lumayan banyak ya. Jadi bukan cuman edamame aja gitu. Boleh lah nanti diintip di sana ya.
0: Boleh ya di Instagram ya. Yeah. Buka ini enggak sih, buka toko offline gitu enggak sih, Mbak?
1: Untuk toko offline aku belum sih ya, Mbak ya. Cuma memang kalau di Maps itu udah masuk ya. Kadang suka ada orderan-orderan tuh lewat Maps memang gitu. Soalnya masih rempong Warawiri, Mbak.
0: Nice. Mantap.
1: Kadang kan kayak ini juga ya, tiba-tiba ada kayak ini pelatihan dari Gan kayak gitu, ada info-info kayak gitu. Jadi kita kan berangkat, belum ada yang jaga sebenarnya, Mbak. Tapi kalau gitu. Misalkan untuk pesanan-pesanan pasti kita kerjain gitu.
0: Udah bisa ya, kalau untuk pesanan-pesanan PO-PO-an udah bisa nih teman Pro 2. Nah, kalau dari BCS-nya sendiri gitu kan ya, ada berapa produk sih yang ditawarin ke teman-teman Pro 2 nih?
1: Wih.
0: Selain edamame ini,
1: ada keju goreng.
0: Keju goreng.
1: Ada pizza juga. Wow. Ada fudge brownies, ada brownies kukus juga, terus kue-kue basah. Itu yang bestsellernya sih, cuman maksudnya yang banyak. Anak muda juga banyak yang suka sih keju goreng,
0: fudge
1: brownies, terus pizza mini, brownies kukus. Doain ya teman-teman, semoga aku cepat punya toko nih.
0: Amin.
1: Minta doanya juga nih sama Mbaknya juga nih.
0: Karena produknya udah banyak nih teman Pro 2, tinggal toko sama yang jaganya ya, Mbak ya.
1: Mungkin belum saatnya punya toko sendiri kali ya.
0: Siap. Mungkin disuruh ini dulu, disuruh mendapatkan ilmu dulu yang banyak.
1: Ada keripik
0: gitu.
1: Pisang kekinian juga sebenarnya, Mbak, yang dikasih coklat kayak gitu. Ada basreng juga. Banyak sebenarnya produk-produk keringnya.
0: Wow, banyak banget nih teman Pro 2 ya. Nah, kalau misal kayak tadi yang si keju goreng kayak gitu tuh dijual frozen kah atau gimana?
1: Keju goreng itu cemilan, Mbak.
0: Iya.
1: kayak keripik gitu deh. Kayak keripik apa sih ya namanya ya?
0: Dibikin kayak ini, kayak apa? Telur gabus.
1: Betul.
0: Iya,
1: mirip.
0: Oh gitu.
1: Kalau telur gabus kan tengahnya gembos. Ini kriuk kering.
0: Oh, wow. Aku suka yang gurih kering.
1: Nanti Mbak, kalau misalkan aku ada kesempatan lewat ini, aku mampir nanti ya.
0: Siap deh kalau begitu. Nah, kalau dekat-dekat ini mau ada pelatihan apa lagi nih kabarnya nih, Dede Bichess?
1: Kalau untuk dekat ini belum deh, Mbak ya. Kalau untuk dekat waktu terdekat ini belum. Lebih ke sekarang tuh aku lagi penantian dikasih kemasan sih sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi memang pas bulan April itu aku dapat pelatihan kemasan. Jadi mungkin nanti nextnya si keju goreng ini kemasannya bakal di upgrade.
0: Oh gitu. Tapi iya. Tapi Mbak, seberapa berpengaruh sih kalau kemasan itu untuk pelaku UMKM dalam penjualan kayak gitu?
1: Berpengaruh banget ya. Kayaknya lebih menarik gitu loh. Kalau misalkan kayak Mbak Jaja nih beli misalkan apa ya, kayak makaroni goreng deh gitu, terus standing pochnya cuman yang bening kayak gitu, menarik gak, Mbak?
0: Enggak sih.
1: Ya mungkin itu juga yang dilihat sama teman-teman, Mbak, dari packaging itu kalau menarik kayak gitu. Nah makanya naungan yang aku ikutin ini, Gan ini kan dia mengajarkan kita AI segala macam. Nah itu sedikit banyaknya banyak banget membantu. Jadi lihat, oh itu apaan, Ma, kayak gitu. Itu apaan, sayang, itu boleh kita pesan kayak gitu. Padahal gambarnya ya gambar memang real kita, cuma dipercantik aja kayak gitu. Terus mungkin karena ada kata-kata pemanis kali ya, yang AI buat gitu, buat produknya kita jadi makin menarik
0: gitu. Oh gitu, jadi memang seberpengaruh itu ya dalam penjualan juga ya. Nah kalau misalnya teman Pro 2 nih mau mulai usaha apa, pesan dari Dede Bichess untuk teman-teman Pro 2 aku nih?
1: Kalau teman-teman kalau mau mulai usaha itu intinya jangan nyerah dulu deh, coba dulu gitu. Cuman pokoknya kalau misalkan mau bikin sesuatu nih, dari hati sih sebenarnya Mbak.
0: Dari hati.
1: Ya. Nunggu moodnya baik gitu, kitanya happy. Insya Allah bisa sih sebenarnya ya. Bikin yang simpel-simpel aja. Sebenarnya kalau untuk resep itu banyak sih sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Trial dulu deh, berani dulu deh, berani coba dulu deh gitu. Gak mungkin gak bisa sebenarnya. Banyak kok, udah banyak kayak yang dulu viral itu, apa ketan lumer itu, itu banyak yang buat itu. Berarti kita bisa kan? Kenapa kalian enggak? Aku aja bisa, kalian pasti lebih bisa dari aku.
0: Betul.
1: Semangat teman-teman.
0: Betul. Iya. Karena memang resep-resep itu banyak sebenarnya ya, berseliweran ya Mbak ya.
1: Satu lagi sih Mbak.
0: Apa tuh?
1: Kuliner ini tuh nggak ada matinya.
0: Banget. Semua orang butuh makan. Semua cewek butuh ngemil.
1: Ngemil biar gak stres.
0: Bener banget nih teman-teman Produa. Yang pastinya terus berinovasi ya Mbak ya. Kalau misal kamu udah dapat resep yang menurut kamu kayaknya cocok banget nih untuk kamu jual, jangan tok-tok itu dulu, tapi diinovasiin lagi biar ada daya
1: yang
0: ininya ya.
1: Yang simpel ini sebenarnya Mbak. Bikin coklat karakter itu lebih simpel tanpa bahan tambahan apapun. Kita cuma butuh modal cetakan packaging kayak gitu. Coba aja dulu. Gitu. Kita harus kuat mental sebenarnya, Mbak.
0: Betul. Dibikin secantik mungkin, sekreatif mungkin gitu. Ya, gitu.
1: Pokoknya teman-teman jangan takut mencoba. Ayo, semangat.
0: Tuh, disemangatin sama Dede Bicis nih teman-teman nomor 2. Nah, Dede Bicis terima kasih untuk cerita-cerita pengalamannya.
1: Sama-sama, terima kasih juga.
0: Aku tunggu juga ya untuk informasi POA-nya.
1: Oke, siap Mbak.
0: Aku penasaran banget. Teman Pro 2 juga pasti penasaran nih untuk olahan-olahan edamame. Bocoran dong, kan tadi mochi udah, bolen udah, wajit udah. Mau nyoba apa lagi nih ceritanya nih seputaran edamame?
1: Untuk edamame ya. Aku tuh pengen nyoba bikin tepung sebenarnya Mbak.
0: Tepungnya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Pengen nyoba nih bikin tepungnya gitu. Jadi aku udah punya 3 cara dalam otak aku nih.
0: Mantap.
1: Iya. Dalam otak aku mau ngolah si ampas dari edamame ini menjadi tepung dengan 3 cara. Manual dulu nih, open ya. apa panasnya dari lokasi gitu. Yang kedua pakai air fryer itu, yang ketiga pakai oven keadaan mati.
0: Oven keadaan mati.
1: Betul, kan masih panas ya Mbak ya?
0: Iya.
1: Iya. Okay. Karena sebenarnya 3 minggu yang lalu aku enggak sengaja bikin crumble sendiri Mbak buat topping kue itu.
0: Oh.
1: Gara-gara oven mati.
0: Gara-gara oven mati.
1: Jadi ovennya tuh sudah bekas pakai oven kuenya. Pizza dan roti waktu itu. Aku punya sisaan brownies. Aku hancurkan, aku taruh layang, aku tutup. Sebenarnya iseng aja sih, ternyata jadi crumble.
0: Waduh, tanpa sengaja.
1: Tanpa sengaja itu.
0: Tuh, kayak begitu-begitu yang mahal sebenarnya nih teman Pro 2 ya.
1: Iya, itu gak sengaja pas lihat, wow cantik gitu. Ternyata bisa jadi crumble toppingnya si brownies lumer.
0: Oh mantap, iya. Udah gitu, aha kayaknya edamame bisa nih.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Gitu.
0: Oke deh, Dede Bicis, terima kasih banget pokoknya.
1: Sama-sama
0: kemudian
1: Mbak.
0: Ditunggu produk-produk barunya, ditunggu toko barunya.
1: Amin. Minta doanya teman-teman ya supaya cepat punya toko.
0: Amin. Biar kita juga bisa datang ya teman produk ya, buat jajan-jajan. Kalau gitu sukses terus, Dede Bicis.
1: Amin. Terima kasih Mbak. Selamat sore.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia teman produk. No, kalau kata owner Bicis, coba dulu, jangan takut. Kalau misalnya gagal-gagal, maaf, namanya juga lagi nyoba gitu loh teman-teman Pro 2. Kalau misalnya ketua keluarga kamu, wah enak, coba aja dijual. Pokoknya yang harus siap jadi trialan kita adalah keluarga. Oke teman-teman Pro 2, untuk ngobrolannya seputaran UMKM udahan dulu. Kita akan siap-siap untuk ada info Pro 2.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Selamat sore teman Pro2, inilah info Pro2 sore hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Satu orang supporter SC Cambuur mengalami kerusakan pendengaran permanen setelah menjadi korban insiden lemparan kembang api dalam pertandingan melawan Feyenoord pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Direktur Umum SC Cambuur, Jas Bergsma, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan 7 supporter yang menjadi korban insiden di Stadion Koi. Ketujuh korban mengalami cedera dengan tingkat keparahan berbeda, mulai dari luka bakar, gangguan mata, hingga gangguan pendengaran. Salah satu korban, pria berusia 41 tahun, bahkan mengalami kerusakan pendengaran permanen. Bergsma menyebutkan kondisi pendengaran korban kini seperti orang berusia 70 tahun dan membuatnya terpukul secara emosional. Insiden terjadi ketika supporter Feyenoord melemparkan kembang api ke arah area penonton tuan rumah. Akibatnya 7 supporter Cambuur mengalami luka bakar, gangguan pendengaran, serta cedera mata. SC Cambuur kini mengevaluasi sistem pengamanan Stadion Koi dan berencana memperketat sejumlah aspek keamanan untuk mencegah kejadian serupa. Beralih ke kabar dari sepak bola Indonesia, bek timnas Indonesia Mats Hilgert dikabarkan segera meninggalkan FC Twente dan juga bergabung dengan SC Heerenveen. Menurut laporan The Telegraph, kedua klub telah mencapai kesepakatan transfer. Hilgers dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak selama 3 tahun atau hingga pertengahan 2029. Kepindahan ini menjadi kesempatan bagi Hilgers untuk membuka lebar dan juga lembaran baru setelah mengalami masa sulit di Twente, termasuk cedera ACL yang membuatnya absen sekitar setengah tahun. Hilgers kini telah kembali berlatih dan juga diharapkan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler bersama Heerenveen. Teman Pro2, demikian info Pro2 sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro2, ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.
2: Yang baru di Pro2FM.

Teman Produe, nah aku cuman mau ingetin doang nih teman Produe, BLT kamu nih, kita nih punya banget kesempatan yang sama untuk bersuara loh. Nah jadi kalau misalnya kamu nemu masalah di pelayanan publik ataupun punya pertanyaan tentang fasilitas-fasilitas umum yang ada di seputaran Bogor ini, langsung aja ceritain di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Nah suara kamu itu gak akan berhenti di sini aja, karena akan diteruskan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

Teman Fredua, ada kabar keren dari dunia jurnalistik mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ada Muhammad Zikri Nur Alam yang berhasil meraih juara 3 di kategori penulisan feature dalam ajang World Life Journalism Competition atau WJC 2024. Nah, penghargaannya sendiri diserahkan dalam malam puncak kompetisi di Universitas Pajajaran Bandung di hari Kamis di tanggal 28 yang lalu gitu ya teman-teman Pradua ya. Yang bikin menarik, Zikri gak sendirian, ia menulis karya jurnalistik ini bareng rekannya, yaitu ada Syahrial Fatur Rozi Darmawan. Judul karyanya cukup unik teman Pradua, itu adalah Monyet Kelaparan dan Konflik Ekologis di Budan. Awalnya sih cerita ini bermula dari pengalaman sederhana nenek Syahrial yang tinggal di desa Budan Madura, sering kehilangan hasil kebun karena dimakan kawanan monyet liar. Tapi daripada cuman menganggap monyet sebagai pengganggu, mereka justru penasaran, kenapa sih monyet-monyet ini tuh sampai masuk ke kebun dan pemukiman warga. Nah, dari rasa penasarannya itu, mereka melakukan observasi dan wawancara selama kurang lebih 1 bulan. Hasilnya ternyata cukup mengejutkan. Masalahnya bukan sekedar monyet yang mencari makan, karena ekosistem di sekitar desa ternyata mengalami kerusakan akibat berkurangnya tutupan vegetasi hijau dan juga meningkatkan aktivitas manusia termasuk pertambangan.

0: dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi, demi mereka nanti.

ada lagi nih Temanopreneur 2. Ini dari kabarnya dari dunia startup Indonesia. Jadi ada 3 startup binaan Universitas Airlangga atau UNAIR yang berhasil melaju ke babak final World Startup Championship 2026 di Lahore, Pakistan. Nah, kompetisinya sendiri berlangsung di 20 sampai dengan 23 Agustus yang lalu dan jadi bagian dari program SEE Pakistan 2026. 3 delegasi UNAIR yang tampil punya fokus berbeda. Ada startup di bidang kesehatan hewan dan teknologi informasi. Kemudian ada Mulia Samudra yang bergerak di sektor aquaculture dan maritim. Kemudian ada juga Bangga F Charging Station yang mengembangkan solusi kendaraan listrik dan energi hijau. Nah, perjalanannya tentu nggak mudah karena seleksinya sebelumnya itu diikutin sama 4.000 startup dari sekitar 300 perguruan tinggi. Nah, di ajang ini ketiga tim nggak cuma mempresentasikan bisnis di hadapan juri internasional nih teman Produa, tapi ini memperkenalkan juga produk kepada calon investor dan pelaku startup dari berbagai negara. Biarpun belum meraih juara pertama, tentunya keikutsertaan ini tuh tetap ngebuka peluang investasi, kerjasama, dan juga ekspansi pasar ke kawasan Asia Selatan nih teman Produa. Keren banget ya, ini tuh bukti loh teman Produa kalau inovasi anak kampus Indonesia juga mampu bersaing di panggung internasional.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Pro juga, kalau misalnya ngobrolin seputaran superhero perempuan, siapa sih yang langsung kepikiran? Kalau aku kayaknya langsung kepikirannya sama Wonder Woman. Nah, kalau ngobrolin film Wonder Woman gitu kan, film yang dibintangi Gal Gadot yang dirilis di 2017, kemudian langsung mencuri perhatian karena menghadirkan sosok superhero perempuan karena ini tuh sebagai karakter utama gitu loh. Nah, ceritanya sendiri berpusat pada Diana, putri Amazon dari Themyscira, dan kehidupannya berubah setelah pilot Amerika Steve Trevor tiba di pulaunya akibat kecelakaan pesawat. Dari Steve, Diana mengetahui kalau dunia luar sedang dilanda Perang Dunia Pertama dan ngerasa bisa menghentikan perang ini tuh. Diana akhirnya meninggalkan tempatnya, rumahnya, dan memulai petualangannya. Yang menariknya, Wonder Woman gak cuma menawarkan adegan aksi dan juga pertarungan di Taman Pro 2. Filmnya sendiri itu ngeliatin perjalanan Diana memahami manusia, perang, arti perjuangan. Banyak juga sisi-sisi yang bikin Diana tuh amazed banget gitu sama dunia luar. Nah, sosok Diana sendiri digambarkan sebagai perempuan yang berani, kuat, tegas, tapi tetap punya sisi manusiawi. Film ini disutradarai oleh Patty Jenkins dan menjadi salah satu film superhero perempuan yang cukup berpengaruh di eranya di 2017. Nah, bahkan Jenkins mengaku terkejut dengan kesuksesan film ini karena menurutnya kesuksesannya tuh jarang terjadi untuk superhero perempuan. Nah, buat kamu yang suka film superhero, kayaknya Wonder Woman bukan cuma soal siapa yang paling kuat, tapi juga tentang keberanian seorang perempuan untuk menghadapi dunia yang sama sekali belum dia kenal. Cocok nih untuk wece-wece.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

teman-teman, Pro 2 musim pancaroba itu adalah musim peralihan gitu kan teman-teman, Pro 2 antara satu musim ke musim yang lain. Nah sekarang kayaknya sudah mulai ada hujan-hujan nih teman-teman Pro 2, karena kita sudah mau memasuki musim penghujan kalau misalnya dilihat dari nama-nama bulan. Agustus tus. Nah, September, Oktober, November, Desember biasanya sih hujan gitu teman Pro 2, sudah mulai ada hujan-hujan. Nah, itu tandanya musim pancaroba ini tubuh kita rentan terkena yang namanya penyakit. Apa aja sih macam-macam penyakitnya? Di antaranya itu adalah sakit kepala. Ketika musim pancaroba, turunnya tekanan udara, kenaikan tajam kelembapan udara, ataupun turunnya suhu udara secara tiba-tiba, ini bisa memicu terjadinya sakit kepala, terutama migrain. Nah, selain itu, cuaca yang dingin, yang ekstrim, ataupun sinar matahari yang terlalu panas juga bisa memicu ketidakstabilan komponen kimiawi dalam otak kita, jadi memicu sakit kepala. Cuaca yang terlalu dingin juga bisa ngebantu membuat pembuluh darah kita nih menyempit, jadi menghambat suplai darah yang menuju ke otak. Ujungnya sakit kepala gitu. Terus ada juga sudah mulai kerasa yang namanya nyeri-nyeri sendi nih teman Pro 2. Biarpun belum bisa dibuktikan sih ya, tapi menurut dikutip dari Halo Sehat, penurunan tekanan udara dicurigai bisa menyebabkan yang namanya nyeri sendi. Kita bisa membayangkan dong jaringan yang berada di sekitaran persendian kita seperti balon. Nah, tekanan udara yang normal akan menahan balon ini jadi enggak mengembang. Tapi kalau tekanan udara yang rendah bisa menyebabkan balon tidak tertahan. Jadi perlahan-lahan balon ataupun jaringan ini tuh akan mengembang. Inilah yang menyebabkan sakit pada persendian.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
2: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
2: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
2: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
2: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
2: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
2: Kalau ntar-ntar mah, malah jadinya nggak jadi deh.
3: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

pernah denger, udah pada punya belum RRI digital? Kalau belum, ayo download dulu, buka Play Store dan juga App Store-nya, cari RRI digital. Kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan ya, kamu juga bisa pilih kanal RRI lainnya. Mudah banget, praktis dan juga kekinian. Jangan sampai ketinggalan info dan juga hiburan dari RRI. Makanya yuk download RRI digital sekarang.

0: 2022, informasi kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya di jam 18 waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang kita akan mendengarkan beberapa lagu religi dan juga akan ada Cahaya Kalbu dengan judulnya Timbangan Amal di Akhirat. Nanti aku balik lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga para pendengar Pro 2 FM 106,8 senantiasa dalam kasih sayang dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i, Anas bin Malik bercerita tentang kejadian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bercerita, pada suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga." Tak lama dari itu, tiba-tiba muncullah laki-laki Ansar yang janggutnya itu basah karena air wudu. Dan memang lelaki ini tidak lepas dari air wudu setiap harinya, subhanallah. Dan dia mengikat sandalnya pada tangan yang sebelah kirinya. Ini menggambarkan bahwa laki-laki ini begitu sederhana, begitu low profile, gak sombong ya. Esok harinya Rasulullah SAW berkata begitu juga seperti kemarin kepada para sahabatnya yang sedang duduk-duduk bersama Rasul. Lalu Rasul berkata, "Akan datang seorang lelaki penghuni surga, dan muncullah laki-laki yang sama." Sahabat pada waktu itu bingung, "Loh, kok dia lagi yang muncul?" Begitulah Nabi mengulang sampai hari ketiga. Esoknya lagi begitu lagi. Nah, ketika majelis Rasulullah selesai, Abdullah bin Amr bin Ash mencoba mengikuti seorang laki-laki yang disebut-sebut oleh Nabi tadi. Saking penasarannya nih, apa sih yang membedakan dia itu disebut-sebut oleh Rasulullah bahwa dia penghuni surga, padahal kami itu sangat menjalankan semua yang Rasulullah perintahkan. Saking kebingungan lalu dia dan penasaran, laki-laki tersebut ketika selesai dari majelis Rasulullah, lalu dia mengikuti laki-laki yang disebut-sebut oleh Nabi tadi. Kemudian dia berkata kepada laki-laki tadi, "Saya ini bertengkar dengan ayah saya, dan saya berjanji pada ayah saya bahwa selama 3 hari saya tidak akan pulang ke rumah." Wah. Nah, laki-laki ini menceritakan. Lalu dia berkata, "Abdullah ini, maukah kamu memberi tempat pondokan atau tempat tinggal nih buat saya selama hari-hari itu, 3 hari tadi?" Lalu Abdullah mengikuti orang itu ke rumahnya karena diizinkan. Dan tidurlah ia di rumah orang itu selama 3 malam. Selama itu Abdullah bin Amr ngintip ya, mengikuti gerak-geriknya laki-laki ini yang disebut-sebut oleh Rasul bahwa dia adalah penghuni surga. Pagi, siang, sore, malam dilihat, wah, kayaknya gak ada sesuatu yang berbeda nih. Ibadahnya sama, sholatnya sama, doanya malah panjangan Abdullah, zikirnya malah banyakan Abdullah. Gak ada yang istimewa nih, dia sholat, dia ngaji, ya, lalu dia berzikir. Lalu selama 3 hari itu pula dia tidak menyaksikan sesuatu yang istimewa di dalam ibadahnya, si laki-laki tadi. Kata Abdullah kepada laki-laki itu, "Wife, setelah 3 hari aku tidak melihat amalannya sampai-sampai aku meremehkan amalannya." Lalu Abdullah berkata, "Hai hamba Allah." Nah, ini Abdullah bilang nih kepada laki-laki itu, "Hai hamba Allah, sebenarnya aku tidak sedang bertengkar dengan ayahku." Dia mulai jujur nih. "Dan tidak juga aku menjauhinya, tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang dirimu sampai-sampai 3 kali bahwa engkau adalah penghuni surga." Nah, lalu dia menceritakan Abdullah kepada laki-laki ini tujuannya, dia ingin bermalam di rumahnya, bahwa dia ingin memperhatikan
amalan-amalannya supaya dia dapat menirunya. Dia berkata, aku ingin memperhatikan amalanmu supaya aku dapat menirunya. Mudah-mudahan dengan amal yang sama aku mencapai kedudukanmu. Nah, lalu laki-laki itu berkata, yang aku amalkan tidak lebih dari yang aku saksikan. Ketika aku mau berpaling, kata Abdullah, lelaki itu memanggil dan berkata, demi Allah, amalku tidak lebih dari yang engkau saksikan, wahai Abdullah. Hanya saja aku tidak pernah menyimpan pada diriku niat yang buruk terhadap kaum muslim, dan aku tak pernah menyimpan rasa dengki kepada mereka atas kebaikan yang diberikan Allah pada mereka. Berarti apa tuh? Amalku tidak lebih dari yang engkau saksikan. Ya, gak ada istimewa dari ibadah yang dia lakukan, sama semua yang diperintahkan oleh Nabi kepada Rasul. Hanya saja aku tidak pernah menyimpan pada diriku niat yang buruk terhadap kaum muslim. Dia gak pernah, berarti gak pernah niat mau nyakitin orang, gak pernah niat aja gak ada tuh mau ngejahatin orang. Ngomongin orang juga termasuk yang gak baik-baik. Dan aku tak pernah juga menyimpan rasa dengki kepada mereka atas kebaikan yang diberikan Allah pada mereka. Dia gak iri, dia gak dengki. Mau tetangganya, mau temannya, para sahabatnya, atau orang yang gak dia kenal dapat rezeki dari Allah, pulang-pulang bawa apa, kalau zaman sekarang ya, bawa kulkas 2 pintu, bawa mobil baru, tiba-tiba masuk garasi tetangganya 10 pintu. Waduh, 10 pintu mobil. Tiba-tiba bawa mobil 20 jendela. Wah, luar biasa. Dia gak iri, dia gak iri, dia gak dengki. Lalu Abdullah berkata, begini bersih hatimu, wahai, dari perasaan jelek terhadap kaum muslim, dan alangkah bersih hatimu dari perasaan dengki. Inilah tampaknya yang menyebabkan engkau sampai ke tingkat yang terpuji. Nah, itu sampai ke tingkatan yang terpuji. Dan Abdullah mengatakan bahwa justru yang tidak pernah bisa kami lakukan itu adalah yang kau lakukan tadi. Subhanallah. Ternyata yang membedakan amalan si laki-laki ini yang disebut-sebut oleh Rasulullah dia akan menjadi penghuni surga adalah kebiasaannya yang tidak pernah dengki, kebiasaan yang tidak pernah iri hati, kebiasaan yang selalu berarti menerima dengan ikhlas apa-apa yang dia dapat dari Allah, sekecil apapun, dan menerima apa adanya yang telah Allah berikan dan apa yang dia punya. Bahkan tidak ada amalan-amalan yang istimewa dibandingkan dengan amalan-amalan para sahabat lainnya. Ini pun sebenarnya bisa terjadi pada diri kita juga. Mulai saat ini, mari kita hilangkan rasa iri kita kepada orang lain, rasa dengki kita kepada orang lain. Mulailah hari ini juga menumbuhkan rasa cinta, rasa ikhlas, rasa sayang kepada orang lain. Ikhlas dan sabar menjalankan kehidupan ini. Ikhlas dan sabar benar-benar sujud sama Allah. Ikhlas juga sabar menjalankan semua ujian dan cobaan yang kita alami. Ikhlas juga sabar jadi ibu, jadi seorang ayah. Ikhlas juga sabar menjadi seorang anak. Insyaallah, amalan ini adalah amalan yang insyaallah membawa kita kepada kebaikan dan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Insyaallah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, ini waktunya kita sama-sama dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Ya Robbal Alamin.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Lihatlah hal positif setiap harinya, walaupun terkadang kita harus melihat lebih keras untuk mendapatkannya. Tidak ada orang yang berhasil tanpa melewati proses dan bantuan dari orang lain.

Prime 2 masih sama Rinda Marlita di sini di rangkaian sore ceria. Masih ada informasi-informasi juga yang bakalan aku share ke kamu nih teman-teman Prime 2. Di antaranya, jeng. Ini ada satu film yang lagi rame diobrolin di media sosial nih teman-teman Prime 2. Apakah itu? Jadi ada film kisah masa kecil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang diangkat menjadi serial animasi Melangkah dari Timur. Serial yang bisa disaksikan gratis di YouTube ini tuh udah ditonton lebih dari 743 ribu kali pada episode pertamanya. Karya yang digarap oleh studio Patopo Animation Bandung ini tayang resmi di hari Rabu di tanggal 25 Agustus 2026. Alur ceritanya dikemas secara menarik tentunya dalam beberapa episode untuk memperkenalkan potensi kehidupan anak-anak di Indonesia Timur. Karakter utama bernama Beha ini tuh digambarkan berjuang mengejar pendidikan sekolah dasar sampai menengah atas di tengah keterbatasan. Peluncuran karya ini diproyeksikan bisa menginspirasi generasi muda lewat visualisasi perjuangan hidup tokoh nasional. Chief Executive Officer Patopo Animation Bandung ini memprakarsai proyek ini tuh sebagai kejutan khusus untuk Bahlil gitu kan, Bapak Bahlil. Keterangan pers terkait pencapaian jumlah penonton serial independen ini dirilis secara resmi per Senin 31 Agustus 2026. Laporan rilis juga menegaskan kalau seluruh proses pengerjaan proyek animasi sendiri berlangsung tanpa sepengetahuan pejabat bersangkutan. Pengemasan cerita rakyat Indonesia Timur disajikan secara transparan supaya bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

0: Collective.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Guy Vargas, presiden Brazil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan minum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata, bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat orang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mensyukuri semua yang sudah dimiliki dalam segala hal? Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu. Dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka. Kalau sebuah kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti di belahan lain di bumi ini akan kosong karena semua orang akan kesana berkumpul di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya, kebahagiaan itu berada di dalam hati setiap manusia. Jadi, kita tidak perlu membeli atau pergi mencari kebahagiaan itu. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih dan ikhlas, serta pikiran yang jernih. Maka, kita bisa menciptakan rasa bahagia itu kapanpun, dimanapun, dan dengan kondisi apapun. Karena kebahagiaan itu milik orang-orang yang dapat bersyukur.

0: Kedua, kejuaraan besar di US Open 2026 ini jadi satu kejutan. Kenapa nih? Karena petenis Argentina Mariano Novon, benar ya Novon, sukses menyingkirkan salah satu legenda tenis dunia Novak Djokovic di putaran pertama. Bermain di Arthur Ashe Stadium di Senin 31 Agustus 2026, Novon menang lewat pertarungan 5 set dengan skornya 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, dan juga 6-1. Pertandingan yang berlangsung selama 4 jam 36 menit, Djokovic sebenarnya sempat unggul di set ketiga teman pro 2, tapi kondisi fisiknya mulai menurun nih ya. Petenis Serbia ini tuh kelihatan kesulitan bergerak, jadi akhirnya harus mengakui keunggulan dari sang lawan. Nah, kalau buat Novon, kemenangan ini jelas bukan kemenangan biasa, karena petenis yang baru berusia 25 tahun ini tuh mengaku sangat bahagia karena Djokovic merupakan salah satu idolanya. Bisa ngalahin idolanya tuh gimana gitu kan ya. Nah, Novon sendiri menyebut bermain 5 set melawan pemain yang dianggap sebagai God ini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Sementara itu, kekalahan ini membuat Djokovic gagal mengejar gelar Grand Slam ke-25 di New York. Dan hasil ini juga mengakhiri catatan Djokovic yang selalu lolos dari putaran pertama dalam 19 penampilan utama sebelumnya di US Open.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, ada yang lagi rame di media sosial itu seputaran Twitter. Hah, Twitter? Bukannya sekarang ganti jadi X? Jadi nih, Twitter kabarnya hidup lagi di tengah sengketa. Sekarang malah jadi pesaing X membawa perang nostalgia. Platform media sosial ini balik lagi pakai nama dan identitas yang sengaja ngingetin pengguna ke era Twitter sebelum Elon Musk. Warna biru, logo burung, dan juga namanya Twitter. Nah, platform ini tuh balik ke URL twitter.now, walaupun sekarang lagi down gitu kan nih ya. Siapa yang hidupin lagi Twitter? Nah, jadi project ini tuh ada di bawah kendali Operation Bluebird, sekelompok yang dipimpin oleh Stephen Coates, dan ia adalah mantan penasihat hukum Twitter sebelum platform ini diakuisisi oleh Elon Musk dan berubah nama jadi X. Nah, mereka mengaku udah nyiapin rencana ini selama berbulan-bulan nih, teman-teman Pro 2. Nah, ini tuh bukan cuma rebranding. Operation Bluebird sendiri pengen ngebawa balik konsep Twitter jadi ruang publik digital. Mereka punya fitur bernama Vera, singkatan dari Veracity Engine for Real-Time Analysis, yang bakal otomatis meriksa fakta unggahan biar pengguna dapetin konteks sebelum ikutan ngereaksi gitu. Jadi bisa terverifikasi dulu gitu deh. Nah, kalau misalnya mau gabung sekarang, kamu bisa gabung tapi berbayar nih untuk yang sekarang nih, teman Pro 2. Ini apakah benar-benar bakalan menjadi pesaing X atau seperti apa nih, teman Pro 2? Nih, kita tunggu aja deh ya keseruannya. Ini kayaknya bakalan jadi ya hal yang cukup panas di 2026 ini. Kita tunggu aja apakah bisa menandingi X atau justru orang-orang bakalan lebih senang bernostalgia dengan Twitter. Nih, teman Pro 2, ini juga menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini. Sebentar lagi kita akan bersiap untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta buat mengikuti Music Live Chat. Terima kasih buat kami udah stay tune. Semoga informasi yang aku berikan bisa menemani aktivitas sore hari kamu sampai dengan malam hari ini, dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau gitu, Rinda Merlita pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Asik Lancet. Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Kali ini bukan Edit nih yang nemenin kamu di Music Live Chat malam hari ini, tetapi gue Oza ya, sang Mas MD Allah. Yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat flyernya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol Season 14, teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya. Gue bakal ngobrol sama siapa nanti, tapi nanti dulu ya. Nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Coba pro 2 ya. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
2: Halo.
1: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi teman pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini bintang radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman pro 2, ini Medra adalah

0: apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun naga.
0: Tahun naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, May Dragon. Wah. Iya. Apa Bapak Ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oh, oke. Okay,
1: Muslim
0: okay.
1: gitu. Okay, terus okay. kasih nama cucunya ada kesan Cina-Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun naga dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri. Artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese ini, lo Meimei ya, Meimei.
1: Kecil iya, dipanggil Meimei. Di sekolah sering dipanggil Meimei.
0: Aduh teman bro dua. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa tiba-tiba masih, suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau nggak salah kelas 3 SD, pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Meligus lo Bunda karena pertama kali lomba nyanyi waktu okay. kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lo masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lo suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke, okay. Kalau Evanescence nggak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Oh jadi pelan-pelan saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS 2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu okay. itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3 ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Okay. Itu aku enggak dapat juara tuh. Final okay. pun enggak masuk karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Yeah. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS 2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi kaget kan, oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah, afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow, tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu? Tapi bukan warna hitam?
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya.
0: Okay.
1: Dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna
1: power,
0: yang warna biru Sailor Moon-nya.
1: Warna pink campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyi ditentuin lagu ya? Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalist.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya, karirnya itu cemerlang seperti Medra, ada juga Joss,

0: ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Mm-mm. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan Mina Radio misalkan. Ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Okay, gimana?
1: Jadi,
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Okay.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus singkat cerita, udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh, kayaknya gue tahu tuh. Icing World. Okay, yeah. Terus.
1: Terus di tahun 2025 awal, aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Okay. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok nggak naik-naik nih, gitu.
1: Gini aja. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya, gitu kan. Tapi kok masih stuck ya, kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah, atau apa gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong. Dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2, sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau nggak salah, dan akhirnya dia nggak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih, kok karir gue nggak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujur Li, ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahun Salma, Idol yang 12.
0: Okay.
1: Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
0: Okay.
1: Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang ada di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku punya di Batam, baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih udah sampai ke top 4 pun. Akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah,
0: pulang jadi mulai lagi ya gitu.
1: Kayak gitu.
0: Okay, dan kalau di Idol season 14 ini ya kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah kalau gue boleh tahu nih, siapa sih Idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya, itu ada nggak sih?
1: Aduh,
0: cowok-cowok ya, cowok.
1: Aduh ya Allah, aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Okay. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh kalau Idol top Idol 14 yang cowok.
1: Sebenarnya bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Okay, sering ribut berarti.
1: Sering ribut, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik
0: aja.
1: Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya?
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Okay. Jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya, menyerah lah, paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Apa Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata yang ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh, kuat. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Kuat pun karena mereka semua sih. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apart tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak. Gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus? Gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan nih, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Okay. Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature dan apa ya? Aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Okay. Itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build-in, iklan dan lain-lain, misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak, jam tidur kita bagus nih.
0: Okay. Gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya? Paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Iya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Mitra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Mitra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempet dengerin ya lagunya. Ini tuh lagunya menurut gue cukup menusuk untuk seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan nggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu seri 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60.
1: Enggak ya. Kan enggak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di-share mungkin, di-repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Oke. Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuan yang
0: kayak gini
1: ya. Ya kalau perempuan yang pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih teman berdua.
1: Kalian laki jangan jahat-jahat sama
0: cewek. Ya tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Wih.
1: Seribu kali.
0: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
1: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, okay, tuh aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 tube lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
0: Waduh, gitu.
1: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
0: Okay. Tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal gak? Masih inget gak?
1: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
0: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
1: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
0: Suka nonton drama aja. Terus?
1: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Okay.
1: Aku tuh suka film-film romantis.
0: Aku
1: suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
0: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
1: Yes, itu vocal director.
0: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya, kenapa seneng ya?
1: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, Masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya, tipe kal yang calm down. Dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Kok bagus sekarang, jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
0: Waduh, gitu. Berarti cocok ya.
1: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada saat tek, yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini?
1: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
0: Yang karena, bagian apa tuh?
1: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
0: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
1: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya, jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
0: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
1: Iya, di akhir lagu.
0: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra terbaru itu harus dengerin sampai akhir ya.
1: Iya.
0: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
1: Ada dong.
0: Ada ya?
1: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
1: Pasti dong.
0: Pasti ya? Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
1: Udah.
0: Udah apa? Udah ada lagu sendiri yang lu buat?
1: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
0: Masih nulis lirik
1: coba,
0: aja.
1: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
0: Jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya?
1: Insya Allah.
0: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita pengen tahu deh.
1: Dari orang tua.
0: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih, ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan? Kita kan nggak tahu, ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
1: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
0: Oh, yang dewasa.
1: Yang man.
0: Oke, yang laki banget ya. Oke, oke. Terus kalau kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari bedak?
1: Superman.
0: Superman. Waduh.
1: Setiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
0: Cocok
1: ya.
0: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu, teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
1: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
0: Okay.
1: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
0: Aduh, teman Bro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
2: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
1: siapa itu?
2: Kang Soleh.
1: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
2: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
1: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
2: Salah satunya.
1: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
2: Iya. Semuanya terbaik.
1: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
2: Aku suka banget memasak sih.
1: Memasak.
2: Masak, bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
1: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
2: Cewek banget.
1: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
2: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai. Yang paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
1: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
2: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
1: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
2: Oh, yang paling aku
1: favorit
2: suka.
1: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
2: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
1: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
2: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
1: Iya.
2: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
1: Iya, betul.
2: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
1: Ikan
2: itu enak
1: siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
2: Iya, enak banget.
1: Iya, itu emang enak.
2: Ya, masakan Cina.
1: tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
2: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
1: Ting Hai itu apa tuh?
2: Ting Hai ku dersyangi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang De Tian Ying.
1: Wah, itu artinya apa tuh?
2: Artinya apa ya itu guys? Aku cuma bisa nyanyiin lagi.
1: Gimana
2: intinya nyanyi? Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Om, Koko mau denger Koko.
1: Koko mau nyawer ini.
2: nyawer yang pakai uang kalung.
1: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
2: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong. Dong,
1: bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang datang tinggal bilang Taca ho. Taca worship.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2? Ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Tren juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagu juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue
0: bisa
1: kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Ini cocok ya, coba ya.
0: It's ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Ariana Sabalenka menghadapi Camila Osorio di putaran pertama US Open sekaligus mempertaruhkan posisi nomor 1 dunia. Gelar juara menjadi penting untuk Sabalenka karena 2.000 poin yang dimenangkannya tahun lalu akan segera terhapus. Pertandingan putaran pertama turnamen Grand Slam tersebut akan digelar di Arthur Ashe Stadium Senin 31 Agustus 2026. Sabalenka datang sebagai peringkat 1 dunia, namun posisinya kini terancam oleh beberapa persaingnya.

Juara Liga Primer Inggris, Arsenal akan menjalani laga tandang pertamanya di musim 2026-2027. The Gunners akan menghadapi Aston Villa di Villa Park Birmingham Selasa 1 September 2026 dini hari. Arsenal membuka musim dengan kemenangan 3-0 atas Coventry City di Emirates Stadium London Sabtu 22 Agustus 2026. Hasil ini memperkuat status anak-anak asuhan pelatih Mikel Arteta sebagai salah satu kandidat juara yang kuat. Martin Odegaard dan kawan-kawan sudah mencatat 2 kemenangan, 1 trofi, 6 gol dan belum kebobolan di awal musim 2026-2027. Arteta juga mencatat 150 kemenangan Liga Premier sebagai pelatih tercepat kelima dalam sejarah kompetisi. Arsenal berpeluang mencetak sejarah dengan meraih 5 kemenangan beruntun di laga pembuka tandang tersebut. Di musim-musim sebelumnya mereka memenangkan 4 laga tandang pembuka menghadapi Manchester United, Aston Villa dan Crystal Palace 2 kali. Sementara itu Aston Villa datang dengan kondisi berbeda setelah dihantam Brighton and Hove Albion 4 gol tanpa balas. The Villains sudah tertinggal sejak babak pertama dan harus mengakhiri laga dengan kekalahan berat di Amex Stadium. Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua ada Arda yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk malam hari ini ya. Kita bakal seru-seruan bareng sampai dengan nanti di jam 12 malam. So, jangan kemana-mana, lagu pembuka dulu dari Luis Capaldi. Ini aku puterin untuk kamu, semoga kamu suka sama lagunya.

Oke, kita masih di 106,8 FM Radio Daerah Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk malam hari ini mau ngomongin soal komunitas jam tangan ya. Komunitas jam tangan di dunia maupun di Indonesia, satu wadah untuk para kolektor, para pecinta, para penghobi horologi untuk berbagi informasi jual beli, kemudian juga ada merawat arloji kesayangan mereka gitu ya. Dunia horologi itu punya forum global dan juga forum lokal. Sangat aktif ya, ekosistemnya bagus sekali secara daring maupun luring gitu. Salah satunya forum diskusi terbesar di dunia untuk berbagai jenis jam tangan, mulai dari Seiko, Casio dan lain sebagainya sampai dengan Rolex dan lain sebagainya, itu ada di Reddit teman Pro 2 atau situs forum online klasik yang juga jadi pusat diskusinya dan juga pamer koleksi jam tangan global di Watch You Seek atau WUS bilangnya. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

0: yang belum kamu tahu. Berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, teman bro, kita lanjutin lagi ya. Yang berikutnya, kalau tadi situs forum online klasik yang jadi pusat diskusi teknis ada What You Seek. Kalau untuk komunitas pencinta jam tangan tatap muka terbesar di dunia yang punya cabang di banyak kota besar global, itu namanya Red Bar Crew gitu ya. Ada juga acara ataupun wadah diskusi internasional yang sering diinisiasi sama jurnama independen ataupun pemerhati horologi dunia. Kalau di Indonesia sebenarnya banyak ya, ada Indonesia Watch Forum, kemudian juga ada pecinta arloji kuno Indonesia, ada JWX Mambrodo ya, Jakarta Watch Exchange. Ini pameran dan juga ajang berkumpulnya komunitas serta kolektor jam tangan mewah di seluruh Indonesia gitu ya. Atau sebenarnya beberapa merek tertentu itu punya komunitasnya sendiri. Misalnya kayak SDI ya, Seiko Driver Indonesia, salah satu komunitas pencinta jam tangan terbesar di Indonesia dengan puluhan ribu anggota yang fokusnya ke lini jam diver ya, jam tangan selamnya Seiko gitu. Nanti kita lanjut lagi dengan program acara kita, jadi jangan kemana-mana.

0: Oke, nama Pro 2 ya. Punya outfit mahal ini belum tentu bikin penampilan terlihat lebih mewah gitu. Justru pakaian sederhana dengan padu-padan yang pas mungkin seringkali akan memberikan kesan yang lebih elegan, lebih effortless teman Bro 2. Jadi sebelum buru-buru untuk beli fashion item yang bermerek gitu, coba mungkin perhatikan juga cara kamu memilih dan juga memadukan pakaian yang sudah ada di lemari gitu. Gaya yang terlihat mahal bukan berarti selalu soal harga pakaian. Ada beberapa detail sederhana yang bikin outfit basic ya itu terlihat lebih berkelas gitu, mulai dari potongan sampai dengan pemilihan warna gitu. Ada beberapa alasan yang bisa kamu coba sendiri teman Bro 2. Jadi yang pertama itu adalah potongan pakaian yang pas bikin penampilan lebih polish gitu. Ukuran pakaian itu jadi salah satu faktor penting yang menentukan kesan keseluruhan outfit. Pakaian yang terlalu longgar ataupun terlalu ketat itu bisa bikin penampilan terlihat kurang rapi walaupun menggunakan item yang mungkin bisa dibilang lebih mahal atau ya cukup mahal. Sebaliknya, pakaian dengan potongan yang pas akan membuat siluet tubuh terlihat lebih proporsional. Hal ini juga berlaku untuk pakaian basic seperti kayak kaos, kemeja, celana, blazer gitu ya. Kamu bisa mempertimbangkan melakukan tailoring gitu. Kalau misalnya bagian tertentu terasa kurang pas di tubuh kamu, dengan begitu pakaian sederhana akan terlihat jauh lebih rapi, terstruktur, dan juga berkelas. Nanti kita lanjutin lagi ya, hal-hal yang berikutnya apa aja.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Oke, kita lanjutin lagi nih tema Broadway ya. Yang berikutnya, warna juga punya peran besar nih dalam menciptakan kesan mahal di sebuah outfit. Hitam, putih, beige, terus kemudian coklat, abu-abu, navy. Ini termasuk pilihan yang mudah dipadukan sekaligus memberikan kesan timeless. Menggunakan beberapa warna yang masih berada dalam satu palet ya, ini akan membuat penampilan kamu terlihat lebih harmonis gitu ya. Ini juga dikatakan sama Ali Piu, ya ini seorang fashion stylist yang kukutip dari Vogue ya teman Pro 2, katanya warna netral sering dianggap minimalis karena biasanya lebih timeless dan juga klasik gitu. Kamu juga gak harus mengenakan outfit dengan warna yang sama dari atas sampai bawah, cukup padukan warna yang punya tone serupa supaya keseluruhan penampilannya terlihat lebih menyatu. Kalau mau kasih sedikit variasi, tambahkan satu warna aksen melalui tas, sepatu ataupun aksesoris kamu teman Pro 2 gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.
1: Kupas tahu, kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Teman Pro 2 udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema produk kita lanjutin lagi yang berikutnya ya. Kenapa outfit sederhana justru terlihat lebih mahal gitu? Yang pertama, yang berikutnya adalah bahan pakaian ya. Bahan pakaian itu bisa mempengaruhi bagaimana sebuah outfit terlihat ketika dikenakan. Material yang terlihat halus, nggak mudah kusut, dan juga mampu mempertahankan bentuk itu biasanya membuat pakaian tampak lebih berkualitas. Karena itu jangan hanya memperhatikan model pada saat milih pakaian, tapi juga perhatikan nih bagaimana tekstur dan juga jatuhnya bahan di tubuh kamu gitu. Pakaian yang berbahan katun yang terstruktur ya, rajut halus, linen yang terawat, ataupun material-material dengan tampilan matte, ini bisa jadi pilihan nih untuk menciptakan kesan refined gitu. Namun bahan bagus itu juga gak cukup teman Pro 2 ya, untuk terlihat lebih elegan gitu ya, misalnya kalau pakaiannya kusut ataupun kehilangan bentuk teman Pro 2. Jadi merawat pakaian dengan benar ini justru menjadi langkah sederhana supaya item yang kamu punya itu terlihat seperti baru

Oke, tema nomor 2 ya. Yang berikutnya, terlalu banyak aksesoris. Terlalu banyak aksesoris bisa bikin outfit sederhana kehilangan kesan elegannya, teman pro 2. Daripada pakai banyak kalung, pakai banyak cincin maupun gelang sekaligus gitu ya. Pilih 1-2 item yang benar-benar melengkapi penampilan kamu. Jam tangan juga sama ya. Jam tangan sederhana, anting kecil, kalung tipis. Nah, ini udah nih, cukup nih untuk memberikan sentuhan terakhir atau finishing gitu ya. Prinsipnya bukan menghindari aksesoris, tapi menggunakannya secara lebih terarah. Pilih aksesoris dengan desain yang sesuai dengan outfit yang sedang kamu pakai gitu, supaya nggak ada elemen yang saling berebut perhatian. Dengan cara ini, pakaian tetap akan jadi bagian utamanya, sementara aksesoris punya fungsi sebagai pelengkapnya, teman-teman. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema Prodo yang terakhir ya. Jadi sepatu ini juga seringkali jadi bagian yang terlupakan ketika menyusun outfit tema Prodo ini, padahal item yang bisa mengubah keseluruhan penampilan. Sepasang loafer, ballet flat, ankle boot ataupun heels itu jadi dengan desain sederhana ya, itu bisa membuat pakaian kasual terlihat lebih polish gitu. Bahkan ketika kamu hanya mengenakan kaos dan juga jeans, pakaian atau pilihan sepatu yang tepat itu bisa membuat outfit terasa lebih matang, teman Pro 2. Selain itu juga perhatikan juga ya detail kecil seperti pakaian yang bebas kusut yang tadi kita omongin di depan, benang yang enggak menjuntai, tas yang tetap dalam kondisi baik sesuai dengan bentuknya. Detail-detail yang mungkin terlihat sepele ya, tapi bisa menentukan apakah outfit terlihat terawat atau justru malah sebaliknya. Jadi kalau ingin tampil lebih mahal tanpa harus menguras dompet, mulai dari merapikan hal-hal kecil dalam penampilan, teman Prodo. Outfit yang terlihat mahal nggak selalu harus datang dari barang yang bermerek atau harga selangit. Dengan memilih potongan yang pas, warna yang harmonis, memperhatikan detail kecil, pakaian sederhana juga bisa terlihat elegan dan juga berkelas gitu, teman Prodo ya. Kalau gitu ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Setelah ini masih ada Jazz Music sampai dengan jam 12 malam. Arda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

yang baru di Pro 2 FM. So I can

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Demikian tadi teman Pro 2 serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman berdua di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Saudara pendengar dan teman berdua, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini ya. Dimana ini adalah hari yang pertama di bulan yang baru, di bulan September ini, teman Pro 2. Mudah-mudahan nih kehadiran saya bisa bikin kamu lebih semangat untuk menyongsong bulan baru ini. Sedap. Kita bakal bersama-sama sampai dengan jam 10 nanti, dan ada banyak informasi yang mau saya bagi teman Pro 2. Tapi nanti informasinya bakal mulai saya share di jam 6, oke? Jadi jangan kemana-mana, karena sekarang kita mau dengerin jazz musik dulu, satu jam cuma lagu, oke? Tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, satu jam cuma lagu.

0: Lewat JPO aja yuk, biar kamu terjauh nih. Tuh deket.
1: Ya udah yuk.
0: Dim.
1: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
1: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
1: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
2: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
3: Iya dek, makasih ya.
4: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu, karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Yes, teman berdua, Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu di sepada ini ya. Seperti yang saya janjikan tadi di awal saya menyapa kamu, saya bakal kasih kamu informasi-informasi terkini. Tapi nanti ya, sabar dulu teman berdua. Udah saya siapin sih informasinya, tinggal saya share aja nih satu persatu ke kamu. Karena ada banyak banget informasi yang mau saya bagi, mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terkini. Terus nanti juga di satu jam terakhir kita bakal membahas tema dan juga topik hari ini, teman Pro 2. Ya sudah, kalau begitu, gimana untuk yang udah pada kerja, udah pada gajian kah? Mudah-mudahan udah semuanya ya. Jangan lupa nih, dipersiapkan juga segala sesuatunya ya. Kamu manage tuh uang salary kamu, supaya kamu bisa menjalani hidup dengan tenang sampai gajian berikutnya. Ya sudah, untuk yang mau berangkat sekolah, yang mau berangkat ke kampus, jangan lupa dipersiapkan segala sesuatunya, jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal ya. Hati-hati juga di jalan, oke? Okay? Yuk, sambil saya temenin, untuk kamu yang sudah dalam perjalanan juga, yang lagi dengerin radio lewat radio di kendaraan kamu, teman Pro 2, atau lewat smartphone gitu, saya bakal hibur kamu dengan lagu-lagu enak. Salah satunya nih, di jam 6 ini, saya mau puterin lagunya Hindia dengan Kita Kesana.

Rasa-rasanya udah lama juga saya ngeputerin lagu itu. Makanya nih, lagu ini saya siapin untuk membuka perjumpaan kita di jam 6 ini. Tapi sebelum Rolling in the Deep from Adele saya puterin, dan juga kita kesana dari Hindia, saya mau kasih dulu deh lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. So, tetap di Spada on Thursday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Alah, lambat banget sih ini orang-orang.
1: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan, namun berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kabupaten Sukabumi. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan, suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Demikian perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
1: Terima kasih banyak Diana Hartati dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Tempro 2, semoga informasinya bermanfaat untuk kamu.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Di berita pagi ini saya punya informasi tahun pro 2 tentang harga BBM Pertamina terbaru yang mulai berlaku per 1 September ini ya, yang sudah dirilis oleh PT Pertamina Patraniaga. Jadi dalam penyesuaian harga BBM kali ini ada 3 produk BBM non subsidi yang mengalami kenaikan harga, yaitu si Pertamax Turbo, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex. Sedangkan harga Pertamax dan Pertamax Green 95 tetap tahun pro 2. Bukan tanpa alasannya, tapi menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, dia bilang nih, penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi dilakukan dengan mengacu pada perkembangan harga minyak mentah dunia dan juga nilai tukar rupiah sesuai ketentuan pemerintah tahun pro 2. Gitu ya, untuk beberapa wilayah, harga si Pertamax Turbo itu dari 18.300 per liter menjadi 19.600 tahun pro 2 ya. Untuk Dex Lite dari 19.700 menjadi 23.700. Untuk Pertamina Dex dari 21.150 per liternya itu menjadi 25.200 per liter. Untuk Pertamax tetap ya 15.950 per liter. Kemudian Pertamax Green itu 16.600 per liter. Jadi harganya tidak naik. Untuk Pertalite juga tidak naik, tetap 10.000. Untuk biosolarnya juga tetap di 6.800 tahun pro 2. Gitu. Ya, mudah-mudahan sih nantinya ya kita semua dikasih rezeki yang banyak, supaya nih yang memakai BBM non subsidi walaupun mengalami kenaikan berapa ya, enggak semuanya, itu bisa sanggup untuk membeli BBM-nya. Amin.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lamb, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

Nomor 2 untuk kamu yang biasa naik kereta nih, terus suka turun di stasiun karet. Nomor 2 per hari ini stasiun karet resmi berhenti beroperasi ya. Jadi naik turun penumpang KRL itu akan dialihkan ke stasiun BNI City nomor 2. Siapa tahu nih ada yang belum tahu informasinya ya. Jadi saya kasih informasinya. Jadi anak kereta atau angker yang terbiasa naik turun KRL di stasiun karet dialihkan ke stasiun BNI City mulai hari Selasa ini. Dan perubahan ini disebabkan proses pekerjaan integrasi stasiun BNI City dengan stasiun karet yang dilakukan KAI Daop 1 Jakarta dan juga KAI Komuter nomor 2 ya. Jadi mulai hari ini operasional pelayanan di stasiun karet akan dihentikan total dan petugas juga telah menyiapkan fasilitas penunjang untuk melayani penumpang di stasiun BNI City nomor 2. Jadi untuk perjalanan KRL dari dan menuju lintas Kampung Bandan atau Cikarang melalui stasiun karet dan stasiun Sudirman Baru atau BNI City sebanyak 264 perjalanan. Nah, dengan adanya integrasi ini, perjalanan KRL Cikarang tidak mengalami perubahan ya. Hanya saja naik turun pengguna di stasiun karet menjadi di stasiun Sudirman Baru atau BNI City nomor 2. Sementara itu untuk layanan komuter lain Basuta di stasiun BNI City enggak ada perubahan selama proses pekerjaan ini ya. Untuk layanan proses naik turun pengguna KRL Basuta masih sesuai dengan layanan saat ini. Gitu. Karena banyak nih anak-anak Bogor, orang-orang Bogor yang pada naik kereta ya. Jadi saya rasa perlu tahu nih informasi terkait dengan hal ini.